0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
3: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warilun. Puha bawari. Mudah-mudahan man-madum sehat walafiat ya. Alhamdulillah wari uronyo berumpolom uro minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Kiban wari. Cuaca pagi ini agak berawan ya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tapi semoga suasana hati tidak mendung dan berawan ya Warih ya. Warih, saya Anggi kembali bersama Warih di lembaran hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz, dan juga Warih bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital dan juga 88,6 MHz ya. Apa kabar juga mungkin ada yang memantau melalui AM ya, 1251 kHz ya. Salam bahagia saja Wari, terima kasih kesetiaan kebersamaannya. Si Rebuh kembali dipersembahkan untuk Wari yang bisa Wari tanggapi, dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat kembali di setiap hari Minggu acara libur sekolah ya. Baik Wareh, kita semakin diresahkan ya dengan permasalahan kotoran sampah yang ada di sekitar kita ya Wareh. Nah, permasalahan sampah ini masih menjadi pembicaraan yang tidak hanya di kota-kota besar. Permasalahan sampah ini bahkan sampai ke tingkat pedesaan dan perkampungan. Wari coba lihat di kampung ataupun di desa tempat Wari tinggal saat ini, bagaimana dengan sampahnya? Pasti banyak ya sampahnya ya. Mungkin juga sudah sangat mengganggu ataupun mengganggu keindahan dan kebersihan ya Wari. Nah, hal ini terjadi karena tentunya kurangnya kesadaran kita, kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah yang baik gitu. Jadi namun kalaupun kita masih belum sadar, belum mau berupaya untuk mengelola sampah dengan baik ya Wareh, meski demikian di beberapa daerah di Indonesia itu sudah banyak pengelolaan sampahnya tersusun dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Karena Wareh, sampah ini kan mempunyai dampak buruk ya, jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Ini dapat dampak buruk dari sampah itu, bisa terjadi banjir, kemudian juga ada berbagai sumber penyakit, dan lingkungan menjadi tidak sehat, tidak indah, dan lain sebagainya ya. Nah Wareh, tentunya kita harus paham dulu ya, mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis sampah, yaitu ada sampah organik dan anorganik. Nah, maka langkah kita selanjutnya, kita tinggal mengelolanya saja Wari ya. Kalau kita baca-baca dari literatur, kita dengar yang ahli menyampaikan ataupun sudah kita pelajari, tentunya banyak cara ya Wari untuk kita bisa mengelola sampah, setidaknya bisa membuangnya di tempat yang seharusnya, dan kita peduli tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian sebisa mungkin kita bisa memisahkan sampah organik yang mana, sampah anorganik yang mana gitu ya. Jadi sehingga waktu diambil sampah ataupun dikelola sampah dengan baik dan lebih mudah ya. Nah Warih, tentunya kita ada langkah-langkah, ada hal-hal yang harus kita lakukan karena perhatian kita terhadap sampah ini. Kalau tidak ada perhatian kita, tentunya sampah ini akan semakin mengganggu kehidupan kita, akhirnya juga akan membawa dampak yang tidak baik ya. Jadi Warih, ada tips-tips mengelola sampah secara bijak. Nah, seperti misalnya menyediakan tempat sampah, mengganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus untuk mengurangi konsumsi sampah plastik, misalnya begitu. Atau manfaatkan juga sampah anorganik yang sekiranya itu masih bisa didaur ulang. Kemudian kita mengelola dulu seperti di rumah gitu ya, pisahkan sampahnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh-contohnya ya, tips mengelola sampah secara bijak. Nah, Wari di sini kami berharap Wari bisa menyampaikan ya, bagaimana kita bersikap bijak terhadap sampah, bagaimana cara mengelola sampah dengan cara yang bijaksana. Cara mengelola sampah dengan cara yang bijaksana menurut Wari dalam keseharian sehari-hari seperti apa. Baik, 0651470555 0811671388688 886 Ile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Cik Mat.
1: Apa kabarnya Kak Anggi?
0: Kabar baik, Cik Mat sehat walafiat. Cik Mat kibar.
1: Alhamdulillah sehat itu
0: Mat. Mantong Mbak, kursi goyang. Iya.
1: Karena berubah loh Kang.
0: Karena berubah loh. Sampah kiban Cik Mat.
1: Sampah buang pada tempatnya Kang.
0: Bukan buang mantan pada tempatnya ya. Sampah ya dibuang pada tempatnya ya. Sampah di mana Cik Mat? Cik Mat biasa buang sampah di mana kalau di situ?
1: Buang sampah Cik Mat di tempat kumpulan sampah.
0: Ada tempat sampah memang di situ,
1: ada
0: Cik Mat?
1: Ada tempatnya, iya. Kalau di tempat kami jualan ada keranjang sampah di situ. Kami taruh Kanggi, pagi-pagi ada orang ini ngambil Kanggi.
0: Menyelingkungan rumah, Kiban? Rumah, Kiban?
1: Rumah, lambaru Kanggi, buat tempat sampah.
0: Hana yang khusus, tempat sampah sendiri?
1: Ya, kalau di kampung kan masing-masing kan.
0: Masing-masing. Ada juga petugas ataupun yang mengambilnya, Cik Mat?
1: Bagian ada kan.
0: Enggak semua menyeluruh gitu masuk ke gang-gang rumah kan. Ya?
1: Ya kan.
0: Kalau Cik Mat buang sampahnya di mana tuh kalau di Lambaro?
1: Lambaro, dalam pajak itu kan ada tong sampah kan.
0: Ke situ ya, Cik Mat?
1: Nah, di situ Cik Mat simpan.
0: Terus bagaimana nih?
1: Cik
0: Mat celeng tiap hari situ ya. Itu iya. Seolah tidak berharga tapi berharga ya Cik Mat?
1: Iya.
0: Seolah tidak bahaya
1: malah
0: tapi
1: banyak
0: bahaya.
1: Sampah kalau tempat kami banyak di kota sampahnya kan.
0: Banyak di kota?
1: Iya.
0: Karena di sampahnya kan dibawa ke kota.
1: Di kota sampahnya gini kan, makanya berserak dia. Misalnya kaki bawa mobil, makan bakso, somai kan. Ini plastiknya dari kaca tuh keluar Kanggi.
0: Enggak pernah lah kayak gitu Anggi.
1: Kan bisa gitu lah umpamanya Kanggi. Kan, nah, itu contoh-contoh.
0: Jadi, iya Cik Mat, jadi kalau sehari-hari cara mengelola sampah dengan cara bijaksana itu seperti apa? Yang benar itu bagaimana Cik Mat?
1: Iya, Cik Mat kita bilang Kanggi kalau yang bisa dibakar ya dibakar Kanggi kan.
0: Cik Mat membakar sampah juga Cik Mat? Membakar sampah juga Cik Mat?
1: Kalau yang tanggung-tanggung dibakar Kak Anggi, yang bisa apa macam plastik, kadang-kadang di dalam halaman rumah, kadang nanti anak-anak makan plastik apa namanya jajanan Kak Anggi kan. Kumpulin banyak dibakar di tempat gitu Kak Anggi.
0: Oh gitu, dibakar juga ya. Terus sampahnya ya, ada dipisah enggak Cik Mat?
1: Yang disimpan contohnya macam kardus itu disimpan Kak Anggi.
0: Disimpan? Kenapa disimpan?
1: Celengan. Celengan itu Kak Anggi.
0: Oh, untuk celengan, kardusnya masih bisa dijual lagi gitu maksudnya.
1: Bisa dijual lagi balik, ya. Contohnya macam botol-botol, kan bisa dijual Kak Anggi kan? Yang bisa jadi manfaat ya disimpan Kak Anggi. Nanti datang nanti yang apa ojeknya Kak Anggi.
0: Iya.
1: Panggil, timang kilo kan gitu.
0: Ada juga sedikit dari situ ya.
1: Iya. Paling sayang kalau dibuang kan.
0: Betul.
1: Memang
0: nggak
1: terasa dia pelan-pelan. Contohnya kalau mau ditabung, jadi duit, tutup gas aja kan bisa, tutup aqua apa namanya galon isulang.
0: Dikumpulkan. Jadi memang Cik Mat mengumpulkan lah, memisahkan antara plastik dengan kardus tadi ya. Kalau sampah-sampah basah ada dipisahkan juga Cik Mat. Misalnya
1: basah,
0: sisa-sisa sayuran.
1: Sayuran tuh kan, dimasuk dalam plastik kan, gitu. Buang pada tempatnya bawa gitu kan. Kalau yang bisa ditanam contohnya macam pokok ubi lah kan, ada nanas sayur ubi.
0: Tanam.
1: Nah, dicolok di samping pagar kan, gitu. Tumbuh dari situ.
0: Sisa-sisa sayuran kan itu juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk, Cik Mat.
1: bisa juga. Masih ada pelihara, nggak ada tanaman ya.
0: Tapi jadi Cik Mat memang membawanya ke tempat sampah gitu ya, mungkin bisa dijadikan yang lain ya, dibawa ya nanti oleh petugas atau kemana gitu ya. Tapi Cik Mat, mengenai bakar sampah itu sebenarnya kita nggak ini Cik Mat, nggak dianjurkan untuk membakar sampah. Karena ada undang-undangnya itu. Dia maunya Cik Mat kan yang misalnya bisa dibakar tadi, Cik Mat pisahkan aja. Nanti kan Cik Mat bawa juga ke pasar atau ke tempat pembuangan sampah itu tadi Cik Mat, menghindari untuk kita selalu membakar sampah. Karena kan itu polusi Cik Mat.
1: Maka gak semua yang dibawa.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: misalnya satu genggam gak mungkin.
0: Betul. Dan gak ini juga, gak baik juga kita sering-sering membakar sampah di lingkungan.
1: Kalau dibakar nanti 3 menit dah habis lagi.
0: Dah habis ya. Kalau bisa ya dikumpul aja Cik Mat, 3 hari sekali baru Cik Mat bawa gitu.
1: Kalau sampah Cik Mat tiap pagi.
0: Tiap pagi ya, gak banyak di rumah ya.
1: Kalau banyak di rumah. Kalau 3 hari nanti dari wagoni.
0: Di lingkungan bagaimana Cik Ma? Di lingkungan rumah?
1: Lingkungan rumah ya pokok-pokok kayu lah.
0: Enggak, maksudnya banyak sampah enggak di situ di gak lingkungan
1: ada,
0: rumah?
1: Ya, sampah paling sampah-sampah daun-daunan lah jatuh pagi-pagi kan?
0: Bukan sampah tetangga yang banyak ya?
1: Bukan, tetangga sama juga terdisiplin ya, masuk plastik bawa.
0: Iya, iya sama-sama disiplin ya, saling menjaga ya, Cik Mat kan?
1: Saling menjaga, depan kami saling menjaga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada juga tungtungnya sampah, ada juga sebagainya.
0: Iya, iya. Kan? Jadi manfaatkan itu ya Cik Mat ya.
1: Iya.
0: Sama-sama menjaga lingkungan.
1: Kadang datang, hewan-hewan dari kan. Katanya berkera dia.
0: Iya. Kalau enggak,
1: timpus ini enggak bisa dibakar kan?
0: Iya betul.
1: Itu berjam-jam bukan dibakar kan?
0: Dan sebenarnya itu bisa yang didaur ulang itu bisa dipisah dia Cik Mat. Bisa dipisahkan itu.
1: Iya, bisa dipisahkan. Cuma kadang-kadang kan dibawa sama binatang kan?
0: Iya. Iya. Enggak Cik Mat, itu saja. Iya.
1: Ya.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Ya, sama-sama.
0: Full lagu Cik Mat?
1: Lagunya Playboy aja kali.
0: Playboy. Iya. Lagi Cik Mat.
1: Iya.
0: Armawati Cik Mat.
1: Iya jelas.
0: Jelas. Silakan.
1: Salam-salamnya untuk Anggi, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
0: Terima kasih Cik Mat.
1: Kak Cuk, sehat keluarga. Kak Taya, Kak Eli, Kak Jeria, Kak Diana, Kak Ayati.
0: Iya.
1: Kak Rusman, Bang Imasulung, Tuatun, Bang Nazaludin, dan teman-teman kita Bang Amri.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat ya, di Lambaro, di Liku Cik Mat, 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam di Anggi Lun.
0: Iya, Pak Saptari, Bu Haba Pak. Gimana cuaca Pak Saptari Aceh Jaya, gimana urunnya?
2: Cerah di Aceh Jaya.
0: Cerah ya. Oke, Get Pak Saptari, ini mengenai mengelola sampah Pak Saptari. Bagaimana mengelola sampah sehari-hari Pak Saptari? Bagaimana kita bisa melakukan yang baik untuk sampah?
2: Karena sampah
0: Kalau
2: di rumah harus dibersihkan tempat-tempatnya. Kotoran dibuang.
0: Iya, buang kotoran rumah. Jangan dibiarkan dalam rumah ya. Buangnya kemana Pak Saptari?
2: Ya, kalau di kota bawa di tinggal mobil.
0: Ada yang jemput sampahnya ya ke tempat sampah di rumah ya?
2: Ya.
0: Oh gitu. Ada dipisah sampahnya Pak Saptari, plastik dengan daun-daunan.
2: Oh, daun-daunan yang dikumpulkan, dibakar.
0: harus dipisah ya Pak Saptari. Lebih baik dia dipisah sampahnya yang plastik dengan daun-daunan ya, dengan kertas itu harus dibedakan ya. Iya Pak.
2: Ya.
0: Begitu kan. Oke, baik Pak Saptari, itu saja Pak Saptari. Ada salamnya silakan.
2: Lagunya Sabirin Lamno, darah Portugis.
0: Darah Portugis. Good. Salam silakan.
2: Salam di Anggi.
0: Mm-mm.
2: Mak Sambaro yang mak nenggok jahat.
0: Mm-mm.
2: Atik Nurul. Kaki Dahisa.
0: Iya.
2: Mama, Papa, Nisa Kuyung.
0: Iya.
2: Bila Karim. Kak Baicam.
0: Mm-mm. Ke Bandung-Bandung ya.
2: Laburin yang lain semua.
0: Iya, lain semuanya. Makasih Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua penelpon kalian terimong Wari. Sesi yang pun, sesi awai. Nah Wari, ini kita berbicara mengenai bijaksana menangani sampah sehari-hari ya. Bijaksana menangani sampah sehari-hari. Bagaimana cara Anda mengelola sampah secara bijaksana sehari-hari? Nah perlu sekali ya dipikirkan juga, karena membakar sampah itu adalah perbuatan yang kurang baik dan tidak dianjurkan Wari ya. Itu sudah ada himbauannya tentunya. Karena dengan banyak membakar sampah di sini nanti akan banyak bahayanya juga ya. Hal yang tidak baik juga itu akan terjadi, sehingga polusi juga ya. Baik, kita dengarkan dulu nih dua lagu Agam Playboy dari Armawati yang gelakele Cik Mat Lenyan Darah Portugis

0: bangun nih opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh tunggu mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya. Tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: dan Pak Saptari ya. Lanjut loh Mawari. Nah, Pak Sapi 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiban Pak Sapi, pengennya sehat?
1: Alhamdulillah ini sehat.
0: Nyata nggak dipat Pak?
1: Belum, Pak. Di Tora mencambu. Wajahnya tiap tu. Kedilan kami semenjak cawa-cawa lihat tiap.
0: Hana undangan orangnya. Rominggu. Biasa aja na undangan.
1: Ana bu, ana undangan. Undangan ni dia ulang. Dia makan tu pertanyaan.
0: Lagi biasa.
1: Dia kan buru-buru bocor. Wajahnya. Oh, raya di Medan.
0: Raya Medan. Kumpul ya.
1: Kumpul dengan anak-anak. Tabu bijak-bijak ya.
0: Iya.
1: Tahu Medan tu tadi mula bu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa berkumpul ya dengan anak-anak di sana ya, Pak ya. Gan, ya, Pak Sapi'i, kiban menurut Bapak ini terkait dengan mengelola sampah secara bijak, Pak. Bagaimana tipsnya?
1: Sampah buah, sampah dapur, botolan plastik. Tak pernah boleh ikat anggat, berbatang sampah di sini, di rumah naik botol sampah lah.
0: Ya.
1: Naik kampung botol sampah, botol kenang.
0: Ya.
1: Itu saya orang tiga nanti, jatuh ni, awak muda kampung lah, jatuh ke lebar pembuangan sampah.
0: Ya. Jadi, nah, Pak Sapi pisah-pisahkan Pak, yang sampah kering dengan yang basah, plastik dengan apa gitu.
1: Oh, yang dekat dan pisah bukan ya? Yang jiu kepengnya bagaimana dalam boleh lagi.
0: Ya.
1: Lembuglah dutan-dutan dan batu languni. Itu dari dorang tu kadang-kadang ini orang lembuglah lembuang ke dalam gawe ya. Tapi ini nya gudang, ini lang gudang pun di dalam di tahu bandung.
0: Ya.
1: Jadi tu aku kuat sedang yang
0: jadi
1: tak bisa.
0: Karena masih bisa dimanfaatkan juga ya, enggak buang sembarangan plastik-plastik itu ya Pak ya.
1: Mana ada lembah bu, yang dikepain itu bu.
0: Iya. Manfaatkan sampah ya, sekiranya masih bisa dimanfaatkan, masih bisa didaur ulang ya Pak ya.
1: Iya.
0: Itu kan kayak botol-botol plastik.

0: kaki.
1: Iya, betul ya.
2: Iya.
1: Keren, keren. Iya, memang ya. Adam.
2: Iya.
1: Ngisi suara itu susah enggak?
0: Sebenarnya kalau kita susahnya itu kalau kita enggak suka.
1: Enggak suka.
0: Oh,
1: kalau kita enggak suka ya.
0: Kalau kita enggak suka pasti susah.
1: Tadi yang berankan itu sebenarnya namanya Kak Caca, tapi merankan suara ayah.
2: Iya. Yeah.
1: Suaranya beda ya.
0: Jadi laki banget gitu.
1: Nah, itu luar biasa pengalaman sendiri ya. Dan itu sulit enggak ya Adam memerankan suara orang lain gitu?
0: Sebenarnya enggak. Susah-susah kali sih. Asalkan mau belajar terus dilatih dikit aja gitu, entar berubah juga bisa. Terus ya, latih intonasi segala macam itu biar lebih nyatu.
1: Oke, benar banget ya, itu memang harus ada usaha, upaya ya Adam ya.
0: Jadi feel karakternya itu jadi lebih hidup gitu.
1: Betul, iya.
0: Meskipun itu cuma suara gitu, tapi tetap kalau kita dengar biasanya itu kedengaran kayak suara, memang suara laki-laki ya kan.
1: Dibayangkan tadi bapak-bapak bertubuh tegap gitu ya. Iya.
0: Nah, jadinya kalau nyiar bareng kakak nih, Adam suka gitu, soalnya jadi lebih seru nih.
1: Lebih seru.
0: Ada tantangannya itu? Gitu.
1: Iya.
0: Soalnya
1: iya,
0: kan kakak ini udah jadi penyiar yang profesional yang udah lama.
1: Wow,
0: banget ya. Nah, sedangkan tante masih newbie nih, masih baru. Aku masih pemula.
1: Iya. Memang kita dimanapun itu memerankan, misalnya yang mengisi suara harus beda, kayak misal acara sirbuh gitu kan. Acara sirbuh kan kami di sini juga kan mendampingi para penelpon yang macam-macam, yeah, juga kan menyesuaikan juga suaranya, bahasanya gitu ada.
0: Iya, benar banget nih kak. Nah, ngomongin kegiatan seru nih ya kak, Adam dapat bocoran nih kalau Sakura, si bintang tamu kece kita hari ini punya kegiatan istimewa, yaitu mengisi suara cerita anak di RRI. Ayo dong Sakura, bagi ceritanya dengan kita semua dan sahabat pendengar di rumah.
3: Iya, alhamdulillah Sakura mulai masuk dunia ngisi suara itu sejak 4 bulan yang lalu. Awalnya sih ayah yang daftarin buat ikut kelas public speaking dan menulis. Karena Sakura suka sekali menggambar, membaca, dan bercerita. Tapi Sakura masih malu kalau bercerita di depan orang banyak. Di kelas public speaking, Sakura diajarin kayak gimana cara bicara yang baik dan benar.
0: Nah, masya Allah banget nih ya kak ya.
1: Iya. Jadi Sakura punya hobi juga mengisi suara ya.
0: Benar banget nih.
1: Iya.
0: Ini yang namanya keunikan dari sebuah kegiatan seru itu nih kak.
1: Ah, betul betul.
0: Tapi memang gak sia-sia lebih tepat ya. Soalnya kalau kita ikut kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat gitu ya kan.
1: Pastinya jadi bisa lebih dewasa, lebih banyak tahu nih Sakura nanti ya, ngisi suara di public speaking.
0: Kadang kita gak sadar dengan kegiatan sehari-hari yang malah menemukan kemampuan kita sendiri. Bener banget ya kak?
1: Betul, betul sekali. Dan kalau misalnya itu kita gak, istilahnya tidak dipancing ya dengan keadaan kan, kita akan seperti itu terus. Tapi ketika ada yang ngajak, kita menerima ajakan itu, ajakan yang positif pastinya ya Adam
0: positif,
1: ya. Nah
0: harus,
1: misalnya kita sambut itu terbongkar mungkin ada bakat-bakat terpendam gitu.
0: Bakat
1: kan?
0: Bakat terpendam yang selama ini tidak ditemukan.
1: Iya betul. Jadi kayak adik Sakura itu sebenarnya punya bakat, ketika diajak akhirnya makin terasa ya, menjadi pengisi suara. Kayak Adam juga dulu. Adam dulu siapa sih yang pertama ngajaknya Adam?
0: Sebenarnya kayak gini, cerita pertamanya itu mulai dari ikut lomba di sana.
1: Ikut lomba.
0: Gitu. Jadi pertama itu kan ikut lomba hafalan ya kalau nggak salah ya kan. Nah, setelah selesai nih lombanya, tiba-tiba Ibu tanya nih,

0: ini ada kelas public speaking, mau ikut gak?
1: Mau ikut.
0: Mikir.
1: Iya. Apa itu public speaking?
0: Boleh lah, ikut.
1: Ikut.
0: Ikut. 3 batch selesai, iya, terus iya. Jadi penyiar.
1: Iya, itu dia.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak Shakura juga, tadinya kan ada kakak yang udah ikut ya di Kahfiz ya?
2: Iya.
1: Makanya Shakura ingin ikut juga kan?
2: Iya.
1: Itu dia. Lanjut Bang Adam, apa lagi nih Bang Adam?
0: Nah, sahabat pendengar di rumah yang sudah yang sudah mulai mengerti ya kan? Yang seru itu bukan mainan, yang seru itu bukan dorong-dorong gitu. Yang seru itu adalah kamu, aku, dan kita semua yang bisa membuat kegiatan biasa jadi seru nih endingnya.
1: Iya, kalau gitu Adam, selanjutnya kita hadirkan dulu lagu boleh nih untuk teman-teman kita.
0: Boleh nih.
1: Boleh ya, kita hadirkan dulu satu atau dua lagu, nanti baru kita lanjut lagi. Apalagi untuk mendengarkan suara adik Shakura.
0: Iya. Lagu apa nih kak?
1: Lagunya dari anak-anak nih, Laskar Pelangi versi anak-anaknya.

0: ini sahabat mendengar di 88,6 MHz. Aduh, enak banget ya lagunya.
1: Iya.
0: Seru gitu, hidup rasanya lagunya gitu. Nah, kita balik sekarang ini, balik lagi ke tema kita pagi ini, yaitu kegiatan seru nih. Tapi sebelumnya ada mau nanya sama Syakura nih, boleh gak Kak Anggi?
1: Boleh, silakan.
0: Nah, pertanyaannya lucu dan gampang banget nih ya. Cuma tinggal pilih aja ya Syakura. Nah, lebih seru main hujan-hujanan atau main pasir nih Syakura?
2: Kedua-duanya.
0: Aduh, satu, gak boleh dua. Satu aja. Yang paling seru.
2: Hujan.
0: Tapi kayaknya kalau main hujan ntar dibilang, jangan main hujan ntar sakit, demam aduh. Nah, Syakura di tim menggambar atau di tim mewarnai nih?
2: Di tim menggambar.
0: Suka menggambar ya?
2: Iya.
0: Gambar apa tuh?
2: Semuanya.
1: Gambar Bang Adam bisa gak ya?
0: Nah, kalau jadi superhero sehari, Syakura mau punya kekuatan buat bikin kegiatan apa yang super seru nih? Super duper seru lebih tepat ya?
2: Elsa.
0: Hah? Iya masuk kakak. Tapi kalau kita ambil kekuatan Elsa, kayaknya nanti Indonesia jadi dingin. Kalau yeah. Ntar di Indonesia gak jadi panas lagi, orang-orang jadi putih nanti. Nah, coba Syakira tiruin suara hewan yang menurut Syakira itu paling lucu.
2: Meong, meong.
1: Meong, meong.
0: Oh, kucing ya. Nah, kegiatan seru di sekolah nih. Di sekolah kegiatan apa sih yang paling seru menurut Syakura?
2: Olahraga.
0: Olahraga? Suka lari dong ya? Suka lari. Lari keliling sekolah. Ya, suka lari?
2: Iya.
0: Wow, suka lari ya. Nah, Syakura lebih suka main di dalam kelas atau lari-larian di lapangan?
2: Di lapangan.
0: Lari ya, berarti jam istirahat lari ke kantin gitu. Ke kantin, waduh, cepet dong. Ya kan Kak Anggi?
1: Iya.
0: Kalau istirahat nih, Syakura main apa sama teman-teman? Main karet, kelereng, atau jajan aja?
2: Jajan aja.
1: Oh, jajan.
0: Tapi kayaknya sebelum jajan lari dulu ke kantin. Nah, pelajaran apa nih yang bikin Syakura bilang hore gitu?
2: Menggambar.
0: Oh, SPDP.
1: Berarti memang suka menggambar ya dari awal tadi. Ya udah nyebutnya menggambar ya.
0: Senang banget nih kayak menggambar nih. Semoga kedepannya jadi digital artist atau traditional artist gitu.
1: Betul. Atau bisa juga pengganti pelukis ya kan. Iya. Dulu ada waktu Kak Agi kecil-kecil nama pelukisnya Pak Tino Sidi. Iya. Terus apalagi nih kegiatan
0: serunya?
1: Nah,
0: untuk kegiatan seru di rumah nih, pulang sekolah Syakura langsung main atau ngerjain PR dulu?
2: Kalau ada PR kerjain, kalau nggak ada PR nggak kerjain.
0: Berarti langsung main kalau nggak ada PR?
2: Ya.
0: Berarti main apa tuh?
2: Biasa main sama adik bayi.
0: Oh, ada adik ya?
2: Ada.
0: Oh.
1: Iya.
0: Nah, di rumah Syakura suka bantuin mama nggak?
2: Suka dikit-dikit.
0: Dikit-dikit ya?
1: Ada pakai dikit-dikit banyak. Ya.
0: Gua bantuin dikit-dikit berarti kakaknya dong yang banyak bantuin ya. Nah, bantuin apa nih yang paling seru?
2: Cuci piring.
0: Baik, bisa cuci piring ya berarti?
1: Cuci piring. Itu sambil nyanyi atau sambil ngaji atau gimana tuh sambil cuci piringnya?
2: Sambil nyanyi.
0: Nyanyi apa? Coba nyanyi. Nah, kalau hari Minggu kegiatan seru Syakura bareng keluarga apa nih?
2: Nonton, jalan-jalan, pergi ke pantai.
0: Wais. Syakura punya mainan kesayangan gak? Mainan apa? Boleh diceritain dong mainannya gimana?
2: Gak ada.
0: Gak ada ya? Beneran gak punya mainan berarti?
2: Punya.
0: Apa itu?
2: Banyak.
1: boneka, main masak-masakan gitu nggak punya? Punya kan? Iya. Kalau Bang Adam nggak boleh main masak-masakan. Jangan punya boneka Barbie ya Bang Adam.
0: kalau masak ntar langsung bisa disajikan gitu. Itu baru masak gitu.
1: Iya.
0: Nah, sahabat pendengar di rumah gimana nih? Keren banget nih kan bintang tamu kita.
1: Keren banget nih. Udah punya apa? Udah punya pandangan, udah punya kesukaan khusus yang itunya tadi tetap gitu menggambar ya. Kegiatan-kegiatan seru seperti ikut di Kafis Aceh, disuka juga.
0: Iya. Okay. Baiklah, segmen bongkar-bongkar kegiatan Shakura udah berakhir.
1: Keren, keren.
0: Dan kita tanya lagi sama Shakura nih, apa pendapat Shakura tentang ngisi hari libur dengan kegiatan? Pendapat aja nih. Seru kah atau gak terlalu seru atau bosan dikit gitu?
2: Seru
0: banget. Seru atau seru banget?
2: Seru banget.
0: Seru banget atau seru banget gitu?
1: Berarti ini ikut acara di libur sekolah hari ini kegiatan seru bagi Shakura ya?
2: Iya.
1: Termasuk ya.
0: Okay. Kalau yang ini ada setuju banget deh Kak Agi sama pendapatnya Shakura.
1: Iya.
0: Untuk terakhir nih, apa pesan Shakura untuk sahabat semua sahabat pendengar di rumah tentang kegiatan seru ala Shakura hari ini? Pasti seru banget kan?
2: Iya.
0: Wih, apa nih pesannya nih?
1: Serunya gimana menurut Shakura? Hari ini kita.
2: Pokoknya seru.
1: Pokoknya seru. Serasa Anda tersebut tidak ya. Kayak ada di dalam hati tapi bingung nih mau bilang apa ya. Pokoknya seru ya.
0: Terlalu banyak pilihan sampai enggak bisa dipilih gitu.
1: Dia cuma dua kata, pokoknya seru. Terserah Bang Adam mau bilang gimana itu pokoknya seru.
0: Iya. gitulah.
1: Iya, benar ya.
0: Nah, pesan Adam untuk sahabat pendengar, kegiatan seru itu enggak harus mahal loh. Jadi ada bisa kasih dua tips kegiatan seru buat liburan. Yang satu pilih bikin badan gerak dari rebahan sambil main HP terus. Yuk sepedaan keliling komplek keringetan dikit gak apa-apa lah. Itu tandanya badan kita udah mulai sehat dikit. Nah pilihan kedua itu pilih yang bikin otak encer. Liburan itu bukan berarti libur mikir ya. Coba baca buku cerita baru, gambar komik sendiri, atau eksperimen sains simple kayak bikin gunung meletus dari soda, seru kan? Terus main sambil belajar gitu. Nah, cerita simple ya kan. Jadi kalau hari Minggu itu serunya itu untuk di Adam pribadi ada menggambar juga. Jadi menggambarnya itu tergantung mood. Kalau lagi pengen gambar karakter perempuan, gambarnya karakter perempuan. Kalau mau gambar karakter laki-laki, karakter laki-laki. Mau gambar pemandangan, gambar pemandangan. Intinya ada mood, ada hal yang bakal kegambar gitu. Tapi yang jadi masalah utama tiba-tiba art block. Nah itu masalah utama nih. Tangan udah getar, takut udah pegel pengen gambar tapi bingung mau gambar apa, gak ada ide, blong gitu, kosong. Ah hela, itu benci banget dulu.
1: Kalau gitu berarti gambarnya itu benang kusut.
0: Iya.
1: Belum lingkar-lingkarnya aja.
0: Nah baiklah sahabat pendengar tercinta yang masih setia bersama kami, sebelum kita sudahi perjumpaan kita hari ini, ada mau minta pesan indahnya dari Kak Anggi nih, silahkan Kak.
1: Pesan indah ya.
0: Ya indah banget.
1: Oke baik, Adam, Shakura dan juga pendengar hari ini, Kak Anggi mau ngasih tips ini ya, pilihlah kegiatan yang bikin hati kita itu senang. Apapun itu asal kegiatannya positif. Jadi seperti tadi ada Shakura bilang, atau ada juga bisa ya, atau teman-teman yang lain bisa ajak adik main di rumah gitu ya. Itu kan yang positif kalau ada adik. kalau nggak ada adik ada kakak aja kakak main. Kemudian kalau misalnya ini ada lihat papa atau ayah lagi nyuci motor-motornya apa kotor kurang bersih boleh dicuci motornya, atau mungkin udah lama nggak ada kabar dari nenek, nenek nggak di rumah nggak sama kita, boleh telepon nenek atau keluarga di kampung, seru-seruan lah ya. Iya. Itu kan bisa bikin orang lain ikut senyum juga kan. Iya. Kalau misalnya teman saudara di kampung nggak ada kabar udah lama, kan nggak ada salahnya kita nelpon tanya kabar kan.
0: Iya, benar banget itu, Kak.
1: Mungkin semuanya masing-masing sibuk, jadi libur itu hadiah buat kita istirahat dari sekolah ya Adam ya. Tapi iya, tadi kayak Adam bilang otak tidak boleh istirahat ya kan.
0: Iya, harus encer terus.
1: Harus encer terus. Tapi istirahat itu bukan berarti berhenti. Jadi bukan berarti berhenti, bukan berarti duduk tidur aja gitu ya. Jadi yuk kita isi liburan kita dengan kegiatan seru yang bermanfaat seperti tadi lah. Boleh bantu mama, bantu ibu, bantu ayah atau yang lainnya. Nah biar pas masuk sekolah nanti bahkan kita itu tetap segar kan.
0: Yeah.
1: Enggak hanya tidur-tiduran, enggak hanya makan, minum atau apa. Jadi otak kita ini tambah pintar. Nah itu aja.
0: Betul banget ya Kak. Siap Kak Anggi, segera dilaksanakan.
1: Oke.
0: Wah Kak Anggi dan Sakura, ternyata waktu kita untuk perjumpaan hari ini sudah habis.
1: Betul, nih. Betul ya. Enggak terasa ya waktunya.
0: Perasaan dulu 1 jam gitu ya kan. Tapi rasanya kayak bentar, karena obrolannya ini seru banget gitu.
1: Ya kegiatan seru ya kan.
0: Namanya juga kegiatan seru. Bahkan tadi Sakura aja bilang kegiatan ini seru-seru banget gitu ya kan Sakura.
2: Iya.
0: Aduh. Sahabat pendengar di rumah, tolong ya, tolong jangan panik karena minggu depan program libur sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema cerita dan bintang tamu yang pastinya seru dan penuh semangat. And Kak Anggi, thank you so much karena sudah
1: sama-sama
0: menemani ada menyiar hari ini.
1: Ya sama-sama. Makasih untuk Adam, makasih untuk Sakura juga ya. Sampai ketemu lagi dalam waktu yang kesempatan.
0: Dan terima kasih juga untuk Sakura yang sudah bersedia hadir membagikan pengalaman dan kegiatan serunya serta ngobrol bareng pagi kita hari bareng kita pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyimak program libur sekolah pagi hari ini. Semoga kehadiran kami dengan program libur sekolah ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap selama kebersamaan kita sejak dari pagi. Jangan lupa tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang Warih Lun, terima kasih Warih Mantong Setia, Sejan Kamo, Mbak Probert RRI Banda Aceh. Tadi sudah kita dengarkan libur sekolah ya Warih. Kini kita lanjut lagi Warih, Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan sampai ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih dengan tema yang sama ya Warih, tema kita tadi membahas mengenai sampah ya. Kita kelola sampah dengan bijak dan bagaimana mengelola, mengolah sampah yang baik dan benar ya dalam keseharian ya. Baik, 47055 dan 886-47055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi, warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Dengan Sonya.
1: Kainong
0: bilang uro minggu nyok kainong hana ja saho ka
1: hana tengah magun ka.
0: Oh iya, magun buronyo
1: magun engkut ka tengah goreng-goreng kut katumis ka ule-ule di ka
0: banget banget ya Allah
1: ya Allah ini hana mak tuan hana tatuhi ka.
0: Halo Kainang, Kainang. Gat Kainang, kibar Kainang menanggapi tema bagaimana cara mengolah sampah dengan cara bijaksana sehari-hari Kainang.
1: Iya, onyo wak kamu Kak memang naik le wak kampung Kak.
0: Iya.
1: Wak kamu Kak mampu uju di rumah Kak. Telun Kak di samping rumah Kak untuk perkumpulan buang sampah Kak.
0: Oh iya ya.
1: Tapi belum tetap lembut dalam kotak Kak. Jadi belum tu kalau belum ikat geroh baru lah puduk naring rumah dan tu agak popos kurang kayak jeput Kak le motornya motor sampah.
0: Tiburo kaya no?
1: Lung 2 euro Kak.
0: 2 euro 3.
1: Lung 2 euro 3 han lung wak mo titip sibulan 3 Kak juk peng Kak 20. Jadi nyo ayah anak melun Kak mo nyom saji sampah-sampah age saji atum-atumnya dipisahkan Kak. Habis tu nak betul-betul Kak yang dipisahkan cik Kak. Jadi yang berkenan lagi nasi-nasi yang hananya untuk manok Kak.
0: Iya, masih berguna ya.
1: Ya, jadi punya sampah-sampah mantong Kak. Agen saji, agen sayur-sayur tak kutip sayur Kak. Agen nak plastik-plastiknya tak buhuju sabuh Kak. Nanti tak ya kudu buat sampahan Kak.
0: Iya. Kak Inong, ada tetangga Anggi kan yang dia sisa-sisa sayur, potongan-potongan sisa-sisa sayur tuh, potongan daun-daunnya itu dikumpulnya satu tempat gitu kan, nanti kan sudah membusuk itu dibuat pupuk bunga, disemprotkan ke bunga gitu gitu Kak Inong.
1: Kok ayah anak saya Kak gini Kak, dia kan ada kebun di depan rumah satu dan kebun orang samping rumah kan dia yang apa kelola kan.
0: Iya.
1: Ya itu nih Kak, aku misalnya ada sampah-sampah yang kurang-kurang bagus ataupun kayak mana kain-kain ataupun yang enggak bisa kita buang ke dalam sampah lain. Dia kumpulin di situ Kak, kayak kayu-kayu.
0: Ditanam ya Kak.
1: Bukan ditanam Kak.
0: Di satu tempat gitu
1: tanaman,
0: ya.
1: Tanaman kami Kak di sekeliling rumah itu ada ini Kak, cabai Kak.
0: Cabai,
1: ayah anak saya di apa tuh cabai, ditanam cabai kayak gitu kan. Cabai kecil-kecil tuh cabai rawit.
0: Iya.
1: Cabai itu yang di depan rumah itu misalnya ada kayu-kayu, kayu-kayu bekas ataupun ada kayak misalnya pohon-pohon yang
0: Itu
1: kan dipotong nanti dikumpul di situ dibakar Kak sekali-sekali tapi dijaga Kak.
0: Dijaga, jangan tinggal ya.
1: Ya, dijaga itu nanti apa itu Kak bisa taruh di apa tuh kayak kita tanam apa kan bisa taruh Kak itu.
0: Betul, betul. Untuk jadi penambah suburnya jadi pupuk juga. Iya. Ya penting yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diolah gitu Kak Inong ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Jangan berserak sembarangan.
1: Jangan berserak sembarangan. Dan itu kok apa itu nanti 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia jual itu Kak, dapat juga duit barang 200, 100 kadang-kadang kan.
0: Lumayan, enggak terasa ya. Iya benar-benar, benar-benar. Itu kan botol-botol air mineral,
1: botol-botol itu. Tapi sekarang Kak botolnya kurang laku Kak.
0: Kurang laku ya. Tutupnya yang lebih laku ya.
1: Tak tahu juga kami buang di tempat sampah terus Kak. Dia diambil.
0: Biar orang yang ambil ya. Iya. Gat Kak Inang, terima kasih Kak Inang.
1: Iya, terima kasih Kak Inang.
0: Kiban lagu Kak Inang.
1: Lagu hanya simpanan gata, Kak.
0: Soyangba hanya simpanan.
1: Yangba kurung kurung.
0: Oh, nyan judul ya.
1: Nyan judul, Kak.
0: Yangba cowok atau cewek?
1: Cowok.
0: Oke, okay. Ya. Kita cari okay. Dulu ya.
1: Oke, ya, Kak. Ini salam pertama untuk Kakak. Selamat bertugas sampai tuntas nanti, Kak.
0: Terima kasih, Kak Inang.
1: Betul untuk Cik Mat kita, untuk Kak Hayati, untuk Tanda Jaria, untuk Kak Yana, untuk Bang Basri, untuk semua-semua aja lah ya, Kak.
0: Good.
1: Nah, itu aja, Kak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreng ya. Dilikut Kak Inong 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arihilun Kak Anggi.
0: Mak Cik, gimana baronya Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, di rumah Mak Cik.
2: Di rumah. Duduk di rumah.
0: Duduk di rumah.
2: Di pun lah libur sekolah mana?
0: Iya, dengar libur sekolah dulu tadi ya.
2: Iya, betul.
0: Get macet, punya macet kiban macet, sampah si roro macet.
2: Kamu sampah yang kotor-kotor, yang busuk-busuk tu disimpan dalam kertas lah.
0: Iya.
2: Yang peluk-peluknya disimpan dalam kertas, dikutuk ke awak blok-blok.
0: Iya, iya. Udah macet pisah-pisahkan nah, berarti.
2: Yang lain besar-besar disimpan. Cuma si ilu rumah tempat sampah ni.
0: Oh, iya.
2: Sampai rumah ya, betul sampah-sampahnya, tempat sampahnya.
0: Oh, iya, iya.
2: Tempat rambutnya, tempat rambut yang dijual-jual ya. Terus sampah-sampah raca rumah, sampah-sampah. Ini bisa sorak, dia bersih itu.
0: Iya, langsung ke tempatnya ya.
2: Ya, sampai rumah, yang jen bergumah ya, cuman 2 juga. Pokok iu je 20 sih.
0: 20, iya, betul. Jadi enggak lama tersimpan di dalam rumah.
2: Ya, malam-malam mandinya malam ya, Cik.
0: Iya, betul.
2: Mangsa. Kacau ya, Cik. Samping rumah apa?
0: Iya. Oke.
2: Sebuah rumah sebuah hanya besar serak.
0: Rapi gitu ya?
2: Iya, bersih.
0: Bersih, iya. Alhamdulillah. Gat Mak Cik, nyaman dong Mak Cik.
2: Nyaman dong.
0: Mak Cik. Pula lagu macet.
2: Yang peluk botolnya yang tak tersapai. Pula peluk akuanya yang jijuk ke orang gua. Macam memeh. Yang belau-belau tadi ya.
0: Iyalah. Karena bermanfaat ya.
2: Aduh.
0: Baik macet.
2: Lagu hijuk rukun lai belah.
0: Rukun lai belah. Nanti macet ya.
2: Sesudah. Semoga sehat banyak.
0: Iya.
2: Penang ke dalam. Ya Habib. Pak Capiin. Bapak Seri. Emang punya sahabat pun, Fitri. Tak lah, macam tu tak bagai likara yang semua sehat kan bersama imam kita gitu, yeah, dah ni wah tu akan di rumah ni menentukan rumah tu. Kita sepuh dah ya.
0: Iya.
2: Sepuh ya. Angin ke banjo-banjo lah.
0: Iya.
2: Angkat tamu-tamu nak kau tamu mandu. Oh, pahamet bamu sabo tu. Saya ini apa sahaja saya mahu kan jadi lagu ini lagu ni. Sorry aku.
0: Ya.
2: Dan kau mandu lah.
0: Gad.
2: Salam dari lu. Selamat berjalan ke Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik ya di Lamara. Dilikut Mak Cik 7055. Halo, assalamualaikum. Nyom Mak Cik, so Mak Cik nyom Mak Cik Lambaro.
3: Mak Cik Lambaro,
0: Mak Cik Na. Mak Cik Na, Cik Na ya kan?
3: Cik Na.
0: Pasti ada yang manggilin Cik Na kan?
3: Ada.
0: Gak tengah buka ya Na.
3: Nah, awaknya Hana singkat menan. Karena Kak Agi beraja yang Hana apa siapa namanya tu ya?
0: Yang
3: si Dewi apa?
0: Dewi mana
3: pokoknya
0: tuh?
3: Pokoknya yang sinetron ini yang Hana Mbak Hana tu kan ada. Dewi apa? Dewi Sandra.
0: Dewi Sandra.
3: Jadi Mbak Hana.
0: Iya si Hana.
3: Pakai jilbab itu kan, pakai tudung tu. Jadi anak-anak ni ya.
0: Panggilnya Hana.
3: Nyawa Hana. Hana.
0: Udah terbawa ya karena tontonannya ya. Jadi dia menyesuaikan juga gitu ya.
3: Karena kan Yana dulu kan selendangnya gitu juga.
0: Oh gitu. Iya.
3: Pergi kan. Asal pulang kemari, nyawa Hana.
0: Nyawa Hana. Iya. Tengok Bu Kayana.
3: Tanya masak-masak.
0: Masak-masak. Ada pasak apa nih hari? Enggak bodoh kan?
3: Enggak bodoh.
0: Enggak bodoh.
3: Ada baru Hana bodoh, baru ngajak pasai.
0: Oh, enggak bodoh lagi kalau udah
3: enggak bodoh lagi kalau pasai, Hana bodoh lagi.
0: Kayak jarong mandum.
3: Jarong mandum. Nah, udah. Jadi baru sore, ronyo rencana udah ngembo gantang, luntagun.
0: Nah, jarong udungnya. Pokoknya masih bungkuk dia kan? Masih bungkuk ya?
3: Hitam berjenggot ya Allah, raya panjang Kak Ji.
0: Oke, Kak Yana nya, gimana Kak Yana?
3: Sampah Kak Ji. Penyalon Kak Ji punya sampah bruh-bruh yang kulit-kulit pokayanya ataupun gege gulenya lagi rumpun umbayamnya segala macam yang Kak Ji. Lihat ke mana dan lo duduk buat uka buat kaya
0: iya
3: dan itu kan buat samping nak buat pusun nak buat bosong cawing nak pecampi ini nak buat uka nya lo duduk kat anggi
0: kayak untuk pupuk gitu ya
3: jadi itu setep kan yang segera lagi kulit bawang
0: iya
3: tertanam dan tu lo pelele tanah lah di atas
0: iya
3: pupuk pun nak kat anggi nak pelele namanya on-on ke to lagi on kerundung, on susun, on mamplam kan. Lentumpuk sama tumpuk, lentet hasil pembakarannya kan Kak Anggi lencap kuduk lampak sih.
0: Iya.
3: Karena kan onnya menyekat.
0: Jelas dia enggak bercampur dengan plastik. Iya.
3: Dia punya plastik emang untuk menyetetut kan bagah-bagah juga.
0: Betul.
3: Bantal lebih lojak buruk nampak dengan teman. Namanya lagi beling-beling kan, buka tolak plastik lo ikat kan gitu.
0: Jadi memang udah dipisah-pisahkan lah ya.
3: Lagi gelah buka ataupun cambung mangkok piringnya karena buka-buka hantu lagi.
0: Iya.
3: Kan?
0: Iya.
3: Dan lo pisah menyantik na jauh luar tu lo perlu buat tempat yang tempat brohnya enggak gitu punya kata ikat kaget. Dia kan hanam dia menghambu kan.
0: Iya. Walaupun ditiupkan angin enggak lagi berserak-serak.
3: Jadi kan tak perlu pisah yang tempat-tempat yang urung lalui kan gitu kadang kesupak
0: kan. Iya, seperti Cik Mat bilang tadi, kadang-kadang kan kalau enggak memang kita urusin benar-benar diambil binatang berserak-serak jadinya apa ayam, apa kucing.
3: Itu tarik-tarik kan.
0: Iya. Iya betul.
3: Pakai bubu hasil lebih-lebih untuk lo tapirengnya kan. Pakai ulikok kan ini kan kena untuk nasi dom, nak ralu, nak macam-macam nak kerapai-kerapai naik pacu lewatnya kan ini.
0: Iya. Tukang ngacu ya.
3: Gelagak sedekah sih kayak gitu.
0: Iya,
3: kayak hipru nak ada pundu bertumpuk kan.
0: Iya. Iya.
3: Plastiknya kaleng-kaleng minumannya enggak lagi karena kaleng yang dipih model Pocari Sweat-nya kan jitu atom. Yang punya tuh atom, lo puduk cik sama bungkung. Ya tuh atom, bu, ada kaleng-kalengnya ada. Jadi uangnya 2.000 enggak apa, ambil aja.
0: Iya, kasihan juga ya kan?
3: 2.000 pun aja.
0: Iya, betul. Sambil sedekah-sedekah, rumah kita bersih.
3: Betul, Kak Gila lagi berusaha aja. Seng-seng bro kan?
0: Iya.
3: Ambil aja lumpur. Mau menyatakan lutan itu lah, mau 20.000 aja.
0: Iya, betul.
3: Ini pas lah itu lagi. Dan yang palak sih, Pak Gampung. Karena tanah sampai rumah yang nang kaya nak pukul-pukulnya tak jatuh. Nanti kami ingat. Jadi tanahnya nak wakil tumpuk bro. Ini lah serang lutut, serang pepet. Ini aku ya tumpuk bro tanah bro. Anjing, tonton bud.
0: Pernah Kak Yana bilangin?
3: Pernah. Malah lagi saja nah lagi.
0: Oh iya.
3: Yang tu bet buduk bro hinan bet tumpuk bro hinan. Ai tu kata setiap hari kan asap lah rumah gop. Tapi kadang dengan ada aja kait bro kan.
0: Iya.
3: Bet-betnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadangnya lagi saja buduk. Jadi menyatakan perumun juga kepake. Makanya tu kadang-kadang bah minum.
0: Iya. Yang penting sudah pernah kita sampaikan ya.
3: Karena yang tanah gue baik tahu puduk bro. Habis itu tanah saya nyoy puduk bro lego kan bengih katanya. Ini punya kata puduk sih bro katanya. Untuk orang lain puduk sih kan.
0: Iya.
3: Kampung pok kan gitu.
0: Itulah tidak sama-sama menjaga.
3: dah sama-sama menjaga dak mending bak di samping tro pakahan gede kak ni bubuk pada noh gop guna menjan bak bineh rumah gop lom bak bineh pagu mak cik dak mak cik menjan pala aju bak pisang mak cik apa itu tuhan kak ni hai tu bum kan
0: iya
3: menjan tembok kok nyanya hitam
0: ha
3: ah kita hantu kan mupake
0: nak ha iya iya betul
3: bukan Allah tu serahlah ba menani
0: iya, itu yang kita hindari ya, jangan ribut-ribut lagi, ya kan?
3: Karena kan nyuruh nak kesadaran bro, kak.
0: Iya, betul, betul kak.
3: Hana-hana lau ledinya.
0: Betul. Jadi capek kita sendiri, ya kan?
3: Bukan ni kita bahaya nilai lego bahawa itu pak bro, di bro itu lagi.
0: Good kak Yana, terima kasih kak Yana. Kiban lagu kak Yana.
3: Lagu ronyo Kak Anggi. Ganje jahe je Kak Anggi
0: berge kan? Ganje jahe. Berge ya? Ya, boleh.
3: Ya. Iya. Yeah. Salam sampai Kak Anggi, semoga sehat sampai mendung.
0: Terima kasih kembali ke Kak Yana doanya ya.
3: Elingan cing, kada mandang mun mandung.
0: Iya.
3: Yang dalam tanah gradit. Jariah Kak Eli. Dan
0: kemandu-mandu get Kak. Terima kasih Kak Eli. Iya. Kak Eli, Kak Yana. Anggi lagi baca nama Kak Eli ini di depan jadi terbilang Kak Eli. Mau buka nama Kak Eli. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana ya di Lambaro. Baik, salam kompak aja selalu untuk Kak Yana. Sehat selalu dan bahagia terus. Selamat sibuk-sibuk ya. Kalau udah ada yang berhasil dimasak, ya silakan dinikmati. Oke baik Ware, tadi sudah ada beberapa penelpon ya. Tadi ada Kak Inong, ada Mak C, ada Kak Yana. Kita baca pesan WhatsApp dulu. Mana tadi pesan WhatsAppnya nih ya? Ada Bunda Hakan ini. Bunda Hakan, apa kabar Bunda? Assalamualaikum Kak Anggi. Ini Bunda Hakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda gini, mengelola sampah ini tema kita ya Bunda ya. Jika belanja boleh juga bawa shopping bag dari rumah agar nggak banyak sampah gitu, itu termasuk ya. Kemudian menggunakan barang berulang kali gitu, jangan yang sekali pakai buang akhirnya sampahnya makin banyak. Kemudian memisahkan sampah basah dan sampah kering, jadi kalau ada yang ngambil pun bisa lebih mudah, atau kita juga ingin mengolahnya sendiri bisa lebih mudah. Kemudian menghemat pemakaian plastik ya, jangan dikit-dikit pakai plastik ya, begitu Bunda ya. Betul tuh Bunda, Bunda makasih banyak Bunda ya. Kepingin dengar lagu Bek Panik dari Apache. Oke lah Bunda, salam untuk Kak Anggi, semangat terus hingga tuntas, sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian juga untuk Bunda dan juga keluarga di rumah ya. Bunda akan terima kasih banyak ya. Kita dengar lagu dulu ya. Ini hanya simpanan gatan, lagu yang gelakeli Kak Inong ya. Kak Inong lagunya cuma simpanan gata ya. Cuma simpanan gata dari Solonyo Kak Inong, dari Fahmi ya Kak Inong ya. Kita dengarkan lagunya Wari ya, yang mantang setia Mbak Probert RRI Banda Aceh. Terima kasih kesetiaannya. Salam hangat untuk semuanya ya. Selamat istirahat yang sedang mengambil waktu istirahat siang ini.

0: Ware, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Ganji Jahi. Betul, betul ya, Kak Yana. Kak Ganji Jahi loh. Kita lanjut lagi. Macik lagunya nanti ya sesudah si rebuh ya, Macik ya. Karena itu juga lagunya masuk lagu Islamnya ataupun kasidah ya, Macik ya. Kita terima dulu lagi nih penelpon di 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Utita ya.
1: Betul.
0: Gimana Nuronyo, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Hana kegiatan, Uti?
1: Itulah tadi coba-coba, udah lama off ya, udah lama vakum, ternyata capek ya.
0: Capek ya. Pelan-pelan, jangan porsinya pengennya, seperti biasa.
1: Pengennya mah tipis-tipis aja.
0: Iya, tipis-tipis aja.
1: Pengennya, tapi kenyataannya
0: tebal ya. Dan mendalam.
1: Aduh.
0: Gimana? Ada pengaruhnya rasanya sesudah itu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke lah, gak apa-apa kalau gitu, dirasa-rasain aja lah ya.
1: Betul, betul.
0: Baik Uti, silakan nih Uti.
1: Ini Uti kebetulan radionya lagi mogok.
0: Oh iya.
1: Tidak dengar.
0: Oh, gak dengar tadi ya Uti.
1: Ini modal nekat.
0: Iya. Jadi ini kita bagaimanalah sehari-hari mengolah sampah secara bijak gitu ya.
1: Iya. Begini Bu Anggi, kalau Uti sih Uti pilah-pilah ya. Yang misalnya yang plastik itu biasa Uti kasih ke tukang sampah.
0: Iya.
1: Dalam memang kita bungkus juga kan.
0: Iya.
1: Sementara untuk yang seperti daun-daun di depan atau apa, itu sering Uti taruh ke dalam pot bunga kayak gitu nanti. Sambil apa biar terurai lagi jadi kompos dia kan.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau untuk seperti tulang ayam ataupun entah kepala udang entah dan lain sebagainya yang modelnya bau itu langsung Uti buang ke belakang, kecomberan kayak gitu. Ya. Jadi enggak kita sampai lupa-lupa bau gitu, enggak seperti itu. Begitu juga misalnya kok ada yang beling atau apa, itu Uti bungkus sendiri. Entah berapa lapis kita bungkus dalam plastik itu,
0: takut kita ya ikat, kena orang
1: nanti ya. Kita ikat rapi kayak gitu, kita taruh memang dalam sampah tapi kita udah ikat rapi kayak gitu.
0: Serak lagi.
1: Betul. Jadi kalau yang enggak main campur aja, nanti ada nasi basi taruh ke sampah ini, bau rasanya walaupun kita tutup dalam rumah pun tetap aja.
0: Iya.
1: Aromanya enggak enak. Jadi kalau udah kita pilah-pilah seperti nasi yang udah bisa sedikit itu, kita ke belakang. Itu di sana itu di belakang pasti ada entah ayam orang lewat, entah apa yang makan, kita taruhlah misalnya ada hewan-hewan kecil kita bilang kan.
0: Iya.
1: Pasti dia ngerumunin yang kita taruh di situ.
0: Betul,
1: seperti
0: betul.
1: Itu Bu Anggi.
0: Dan lain sebagainya mudah datang.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tapi jangan dekat tadi pintu juga, dia pasti masuk ke dalam kan, agak jauhan dikit.
0: Iya.
1: Dia udah pesta pora lah di situ.
0: Iya. Jadi kalau misalnya ini Uti ada juga orang yang misalnya tulang-tulang gitu kan, tulang-tulang itu ya dibuat yang jangan utuh lah, agak kecil-kecil atau dipotong-potong dikit gitu kan. Kalau memang punya tanah di halaman ditanamnya lagi Uti. Katanya
1: ada.
0: Itu bisa nanti
1: ada.
0: Ketika kita nanam apa, nanam cabai atau apa di
1: jadi
0: situ
1: kompos
0: kan, jadi
1: juga
0: kompos,
1: kan. Iya. Seperti nasi pun itu ada juga orang memang ada tempatnya seperti penyulingan seperti itu memang dibikin seperti alat ditaruh ke situ. Ada misalnya dari sayur yang udah misalnya kita gak habis makan. Ditaruh ke situ lagi. Jadi tidak membuang, tidak membuang berserak seperti
0: telaten seperti kali kalau hati. Seperti itu ya.
1: Itulah pinginnya seperti itu, tapi apalah daya, saya malesnya luar binasa. Ya. Jadi seperti itu Bu Anggi.
0: Oke, baik Uti. Terima kasih Uti.
1: Sama-sama Bu Anggi. Mohon maaf ini saya memang bonek banget. Memang dari kemarin saya tidak monitor.
0: Ini pun
1: coba-coba lah, coba-coba.
0: Uti mau dengar lagu apa ini?
1: Apa ya? Nurmala kali ya?
0: Nurmala.
1: Alpalahu.
0: apalahu takile wale wale.
1: Ah begitu. Itu pantang kita pancing itulah. Kadang-kadang saya terpancing juga. Gimana dong ini ya? Pancingnya tajam.
0: Tajam. Oke, baik Uti, silakan salamnya.
1: Baik. Salam untuk siapa ya, Cik Mat, Bu Jaria, yeah. Buat Kak Eli, buat Kak Yana, yeah. Buat Kak Erna, semoga lekas sembuh. Buat Bu Anggi, sama bertugas sampai tuntas, sehat dan murah rezeki, bahagia selalu ya.
0: Sama-sama ya, doanya.
1: Amin, untuk amin, ya. Amin. Terima kasih sama-sama. Bu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di perbatasan ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta juga di sana ya Uti ya. Dan juga Oke, ya tadi siapa nih yang udah masuk tapi belum bisa terputus lagi ya. Silakan lagi 0651470055 bisa lah satu penelpon lagi kalau masih ada. Bang Basri di mana nih? Tadi coba-coba. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang. Oh, rupanya di sini Bang Basri ya.
2: Iya.
0: Tadi ada Uti Taya di situ jadi enggak bisa diterima ya. Apa kabar hari ini Bang Basri?
2: Iya.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Kabar baik kami.
0: Sehat-sehat aja ya.
2: Alhamdulillah. Kami gimana?
0: Sehat, kami? Baik aja.
2: Alhamdulillah.
0: Sigli bagaimana ini cuacanya hari ini?
2: Panas kami.
0: Panas.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Basri, silakan tanggapi tema Bang Basri mengenai mengelola sampah sehari-hari bagaimana kita.
2: Sampah tadi jangan buang sembarangan. Mm-hmm. Ada tempat sampah bambat ini, ada keranjang untuk buang sampah.
0: Iya.
2: Yeah. Itu ada daun-daun, daun apa, plastik itu, yang kotak-kotak itu di dalam keranjang itu tadi.
0: Yeah. Langsung dipisah?
2: Yang kotak-kotak dipisah dalam karung. Dalam karung. Tapi enggak dijual, tapi akhirnya nanti dibakar juga.
0: Oh, kan. Kenapa dibakar juga? Udah disimpan?
2: Enggak ada orang yang beli.
0: Oh,
2: enggak.
0: Enggak ada orang yang gak cari-cari ada. Gitu.
2: Kadang lama-lama sekali datang orang cuma enggak berserak-serak nanti enggak bagus juga kan.
0: Iyalah, gitu, betul, ya, kan? Betul.
2: Itu yang sering itu plastik itu bakar di apa di depan jauh misalnya dengan rumah kan. Jauh dengan rumah.
0: Itu aja kan. Baik, makasih banyak Bang Basri ya. Bang Basri mau dengar lagu apa?
2: Awan Putih aja kan.
0: Awan Putih dari Junaida.
2: Iya betul.
0: Iya baik. Silakan salamnya.
2: Salam buat Kandi supaya Kandi sehat selalu.
0: Amin, Kandi. Amin.
2: Tadi Utidaya, Kak Inang, Ahyan Alam Baru, Firman, siapa lagi tadi? Makci. Siapa lagi tadi ya?
0: Siapa? Kayak Bang Amir Mahmud, Pak Sapi, Pak Satari, ya.
2: Nah, lain semua aja ya.
0: Baik,
2: gitu aja kan.
0: Makasih ya, Bang Basri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basri. Warilon kita dengar lagu dulu Warih ya. Nanti kita ambil apa kesimpulan ya untuk mengakhiri ya. Ini dia Nurmala dari Apalahu.

0: itu dia, jangan lupa ya Utita ya, pakai kacamata hitam. Nih sayang. Gitu ya kan. Oke, mudah-mudahan sudah bahagia untuk Utita ya, dan juga untuk Waris semuanya yang masih terus mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan, hanya Allah tempat kita bergantung ya. Dan juga tetap semangat, jangan berputus asa. Yang sehat-sehat aja saat ini, sedang masak, sedang berkegiatan atau apa, mudah-mudahan tidak ada hambatan juga. Yang sedang mengambil waktu istirahat siang, selamat istirahat siang ya. Punya kegiatan-kegiatan khusus juga mungkin di hari Minggu ini bersama keluarga, dan lebih menyenangkan. Baik Wari, pukul 12 waktu Indonesia Barat sudah, mohon maaf tidak bisa kita terima lagi. Dan kita akan menuntaskan ya dengan tema kita untuk hari ini tadi, bagaimana bijaksana menangani sampah sehari-hari ya. Nah, mengolah sampah yang baik dan benar itu ada pemilahan sampah, kemudian ada pengomposan sampah organik, ada daur ulang anorganik, mengurangi penggunaan plastik, meminimalisir sampah. Kita juga ikut berpartisipasi dalam program daur ulang komunitas, mungkin bisa seperti itu juga ya Wari ya. Bijak terhadap sampah itu kita bisa menyehatkan bumi. Nah, banyak kita orang mengatakan seperti itu ya. Nah, kita bisa membuat tempat sampah sesuai jenisnya Wari. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, itu sesuai dengan jenisnya ya. Kalaupun mungkin di rumah, sampah kita di rumah, ya mungkin alangkah baiknya sediakan dua tempat gitu. Jadi dipisah terus, yang mana bisa didaur ulang, yang mana bisa hancur begitu ya, organik dan anorganik. Kemudian kita mengganti, bolehlah ya, alas plastik sampah itu menjadi koran atau kardus, tadi seperti Bunda akan mengatakan seperti itu ya. Dan juga manfaatkan organik menjadi pupuk kompos, ada Kak Yana, Utitaya, Kak Inong dan lain sebagainya, tadi Pak Safi'i juga termasuk mengatakan seperti itu ya, bisa menggunakannya untuk pupuk kembali. Kemudian memanfaatkan sampah anorganik itu sekiranya masih layak didaur ulang ya, bisa itu dijual, bisa disedekahkan untuk didaur ulang lagi oleh pabrik lah, ataupun di mana yang tempat pengolahan itu ya. Membuang sampah ke TPS atau TPA setiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau mungkin seperti kita di sini kan, ada banyak daerah ya, ataupun wilayah yang memang diambil gitu ya sampahnya oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Nah, kita mungkin di situ nanti ada bayar iuran sedikit, apakah 20.000, 25.000. Nah, tapi kita harus memulainya, memulai mengelola sampah itu kita mulai dari rumah ya. Mulailah mengelola sampah berbahaya seperti sampah elektronik, baterai dan lain sebagainya, itu juga harus dipisahkan ya. Atau mungkin masih bisa dipergunakan, karena mungkin bagi kita itu tidak bisa dipergunakan lagi, tapi mungkin dengan orang yang lebih ahli, lebih paham, itu bisa dipergunakan lagi. Dan untuk diri kita sendiri, mungkin ketika kita membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, memisahkan, tadi berupaya untuk apa ya, kita bisa memanfaatkan mana bisa dimanfaatkan, itu bisa kita beri reward untuk diri kita sendiri ya. Setiap minggunya jika masalah sampah itu di rumah kita itu sudah selesai ya. Jadi itu boleh kita untuk memberikan apa ya, rasa bangga pada diri sendiri, karena kita bisa mengelola sampah di rumah kita itu dengan baik, tetap bersih, tetap terkelola gitu ya. Nah, tidak ada salahnya juga mungkin dari situ kita menyampaikan juga kepada orang lain yang mungkin belum terbiasa untuk bijaksana mengelola sampahnya ya. Nah, tadi Wareh, dari beberapa Wareh, mungkin kita selalu berpikir bahwa sampah yang gak berguna itu daripada berserak, dibakar gitu ya, dibakar saja walaupun ditungguin gitu. Nah, memang iya Wareh ya, kalau daripada berserak dibakar, yang mana bisa jadi pupuk lagi gitu ya. Tapi juga kalau mungkin ada yang mengambil itu juga lebih bagus, nanti mungkin diolah di satu tempat gitu ya. Nah tapi harus hati-hati Warih, membakar sampah itu bisa membahayakan kesehatan juga, karena bahaya membakar sampah itu tidak boleh dianggap sepele Warih ya. Selain bisa merusak lingkungan kita, kebiasaan buruk itu juga bisa berdampak pada kesehatan kita juga Warih. Polusi yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu bisa menimbulkan berbagai masalah medis. Nah, mulai dari gangguan pernapasan, apalagi orang itu sudah punya gangguan terhadap pernapasan dan dia membakar sampah lagi, waduh ini semoga dihindari ya Wari ya, karena bisa juga mengganggu pernapasan sampai penyakit kronis gitu ya. Jadi meski sekilas membakar sampah itu terlihat praktis dan sampah langsung lenyap, ada bahaya membakar sampah untuk kesehatan jangka panjang. Karena asap hasil dari pembakaran sampah itu mengandung bahan-bahan kimia berbahaya tentunya Warilun, yang dapat mengakibatkan polusi udara. Dan juga bahaya membakar sampah itu untuk kesehatan bisa timbul melalui beberapa cara dia ya. Karena kita kan sambil membakar sampah itu kita menghirup asap pembakaran itu. Jadi asap dari membakar sampah jenis apapun, baik ya, baik itu kayu, kertas, plastik, daun maupun kaca, itu melepaskan banyak polutan beracun Warilun. Dan polutan itu termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan lain sebagainya. Nah itu jenis-jenis racun. Jadi orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, apalagi terutama anak-anak, ada ibu hamil, ada lansia, dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru, itu berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena menghirup bahan-bahan tersebut Warilun. Jadi bisa juga muncul batuk, mata merah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kalau kita tidak bisa ataupun takut itu terlalu berserak di rumah, gak apa-apa, pisahkan aja dulu Warih. Nanti mungkin apalagi di lingkungan itu ada dinas kebersihan yang mengambil sampah. Nah sesudah kita pisah-pisahkan, mungkin bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir gitu ya, atau nanti bisa diolah kembali oleh pihak yang lainnya lah gitu ya. Sebisa mungkin jangan sering ataupun jangan membakar sampah Warih, karena itu tidak baik untuk kesehatan ya dan lingkungan kita ya. Jadi begitu ya Warih, makasih banyak nih untuk semua yang sudah memberikan pendapat dan pandangannya. Mari kita bersihkan tempat tinggal kita setiap hari. Mari kita membuat pupuk dari sampah organik. Kemudian kalau bisa mendaur ulang pada sampah, kita bisa melakukan daur ulang pada sampah anorganik dan lain sebagainya ya. Dan sesuaikan, memisahkan sampah itu sesuaikan dengan jenisnya. Mana yang bisa dipergunakan lagi, mana yang memang harus diolah lagi oleh pihak yang lebih pintar ataupun wajar untuk mengolahnya ya. Baik, itu dia Warih tema kita untuk hari ini di ajang Sirbu sudah kita perbincangkan. Semoga juga ini semakin memahami Warih. Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat dan tetap segar ya. Untuk semuanya terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk hari ini. Sampai jumpa lagi pada Sirbu yang akan datang.
1: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh. Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih Ware, Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Banda Aceh 88,6 MHz ya. Selamat siang untuk semuanya, salam bahagia. Dan bagaimana untuk kegiatan Ware? Semoga tidak ada hambatan ya Ware ya. Saat Anda melakukan ataupun masih terus dengan kegiatan siang ini, semoga semuanya lancar-lancar aja. Baik Ware, saat ini pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Ware sambil istirahat ataupun masih ada yang dikerjakan, sambil menantikan tibanya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Selamat siang Mbak Rihlun, dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk kita dapat menunaikan sholat fardu zuhur. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur, semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat siang Wari yang terus setia bersama Perempat RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Salam bahagia semuanya Wari. Kini kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Naker Transgi Jakarta Pusat kembali membuka program Magang Kerja Batch 2 tahun 2026. Program yang dibiayai APBD Jakarta ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan profesional sebelum terjun ke dunia industri yang sesungguhnya. Kepala Suku Dinas Naker Transgi Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan program Magang Kerja Batch 2 membuka kesempatan bagi 35 warga berusia maksimal 24 tahun untuk bekerja di 3 perusahaan sektor perhotelan serta F&B. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan Festival Sriwijaya ke-36 di kawasan Dekranasda, Sumsel, mulai 15 Mei mendatang sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Provinsi ke-80. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra, menyampaikan bahwa acara ini akan menampilkan kekayaan tradisi dari 17 kabupaten dan kota, mulai dari parade pakaian adat, pementasan teater tradisional Dul Muluk, pameran produk UMKM, dan kegiatan wisata bersih guna menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khusus adalah derajat Nabi Mustafa sallallahu alaihi Muhammad al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambon Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau siarah kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki. Untuk lampaku riolo kodom seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara, ditambah sayuran. Kalau Bu Ima atau Bu gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, mi memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Ima mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ke itu masuk bulan Ramadan, ada itu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku, padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyambut Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil mi tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Dan di jam 13 ini, tadi udah sempat ayo sepil-sepil ya, ngomongin soal dibohongin Abang Po. Jadi teman ayo itu cerita gitu kan ya, kemarin. Jadi dia tuh sempat dibohongin sama orang gitu ya, ngakunya, bilangnya, iya ngakunya atau bilangnya itu kelahiran 97 gitu Abang Po. Tapi apa namanya, usut punya usut gitu ya, dia dengar juga dari orang lain nih. Jadi si orang ini, anggap aja si A lah ya, si A ini cerita ke orang lain lagi, bilangnya kelahiran 99 gitu. Jadi teman aja juga ragu dong kalau mau ngedeketin dia Bang Po nih gitu ya, secara kirain seumuran gitu ya, 97. Ya gak tau ya, lebih muda gitu. Karena tipe teman ayah ini, dia tuh gak mau yang lebih muda. Kalau bisa sih dia yang lebih muda gitu, pasangannya yang lebih tua. Kalau bisa sih ini juga seumuran. Dari situ aja teman ayah itu terlalu picky orangnya Bang Po ya, gitu. Jadi sempat ya gak kecewa juga sih ya, tinggal dijalanin aja sih, terserah dia mau bagaimana ya, bilang sih ya. Iya sih kata dia gitu ya. Dianya tapi sih sejauh ini enggak yang gimana-gimana sih gitu. Cuman pengen ini aja, pengen make sure aja gitu ya. Kehidupannya dia nanti gitu. Terus juga apakah masih ada ini lagi yang ditutup-tutupin lagi atau yang beda omongannya, ke sini A ngomongnya ke sono B, ke sono lagi ke C. Jadi bingung gitu ya. Omongannya enggak bisa dipegang gitu Abang Po. Nah, jadi teman aja gitu sih, ngerasa kayak dibohongin aja gitu. Ada lagi teman yang lain ceritanya, tapi yang lain lagi ya Abang Po ya. Emang kalau kita di hidup nih Abang Po, enggak lepas dari yang namanya bohong atau juga ini ya, kita jadi korban dibohongin ya Abang Po ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Abang Po gitu ya, tahu nih Abang Po jadi orang yang dibohongin gitu ya Abang Po ya. Nah, gimana tuh responnya Abang Po sama orang itu? Jaga jarak, masih ditemenin atau gimana nih Abang Po nih? Atau bahkan diomongin, "Eh, dia tuh bohong loh." Gitu. Jadi diceritain nih aibnya dia nih Abang Po nih. Aib bohongnya dia tuh Abang Po ceritain atau gimana? Boleh ceritain ya, boleh ngebel ya Abang Po ya di 0213504510 atau di 0812 11249 28. Nanti kita ngobrol-ngobrol 5 hari ya Abang Po.

Abang Po, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata Tri sama Onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapi teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, ini ada WhatsApp dari Po Yuli di Bekasi. Kalau soal dibohongin, ayah pernah beberapa kali bang dibohongin, tapi ya ada yang ayah dimin aja orangnya, walaupun ketahuan dibohongin. Ada juga yang ayah udah jaga jarak bang, ya. Apalagi cerita soal keadaan rumah, cerita soal keadaan keluarga, mending gak usah deh sama orang yang tipe doyan bohong abang Po, katanya gitu. Ngeri, ntar omongan kita juga bakal nyampe nih abang. Siap dah. Ya gak apa-apa juga sih, karena kan itu keputusannya Po Yuli ya, karena kan udah ngerasa kayak dibohongin gitu ya. Terus ya ngapain juga dideketin ya, dia juga didiemin gitu. Tapi kalau yang didiemin itu orangnya berulah lagi gak Po? Maksudnya kambuh lagi gak? Kumat lagi gak tuh? Doyan bohongnya ya. Boleh ditambahin lagi ya Po ceritanya di 0812 11 24 928. Buat abang Po yang punya pengalaman dibohongin juga boleh kali ya abang Po ya. Nah abang Po kalau dibohongin gitu ya, ketahuan nih abang Po dibohongin nih gitu ya sama orang, sama saudara mungkin ya, ame siapa kayak gitu ya, boleh ceritain di 0812 11 24 928, atau mau ngebel juga boleh di WA atau ngebel di 0213504510 juga boleh ya. Nah ini ada lagi nih teman ayah nih abang Po nih, itu kan yang tadi tuh satu tuh ya, yang tadi itu yang kerja di Gatsu. Ada lagi teman ayah yang kerjanya ini di SCBD, jadi ada dua nih. Ini baru pindah soalnya, dia tadinya di ini daerah Tamrin, dia pindah kantor di yang di SCBD gitu. Jadi yang di SCBD ini dia tuh cerita abang Po dibohongin gitu ya. Bohonginnya gimana? Jadi lagi ini juga lagi PDKT sama orang gitu abang Po ya. Lagi PDKT nih, ketemunya di aplikasi perjodohan, aplikasi pertemanan gitu dah. Bilangnya itu single gitu abang Po. Gak taunya udah punya buntut, tapi dalam kondisi yang memang udah single bener gitu. Dia gak jelasin deskripsinya, udah punya buntut nih di sosial media itu abang Po, di aplikasi itu gak disebutin kalau udah punya buntut gitu. Nah itu juga memang walaupun udah statusnya single, tapi masih dalam proses menuju single abang Po, menuju single kembali. Nah itu dia tuh yang teman ayah juga masih ragu ya buat deketin lagi gitu sama nih orang gitu abang Po gitu deh. Tapi pas saya tanya dia selama ini gimana orangnya, ada yang bertingkah-tingkah nggak selama setahun ini, dia kebetulan udah setahun nih abang Po nih, udah setahun sama orang kenalannya ini, udah setahun udah itu ya, ketahuan yang pas disitulah ya. Pas video call katanya ternyata dia punya buntut gitu ya. Tapi teman ayah bilang sih gak ada yang aneh-aneh, dia family man gitu bilangnya abang Po ya. Gak yang neko-neko ya. Selalu update kalau misalnya lagi dinas ke sini, lagi meeting di sini gitu, di update. Mereka tuh teman ayah sama kenalannya ini abang Po, dia tuh mereka tuh tipe yang selalu update gitu. Tapi gak harus ini ya kirim foto ya, lagi di sini nih cekrek, lagi di sini cekrek gitu, lagi meeting cekrek, enggak. Yang penting tahu nih hari ini gini-gini nih, hari ini ngapain gitu, habis ini gitu. Jadi mereka ya bisa dibilang sih impian ya. Buat anak-anak zaman sekarang abang Po punya pasangan yang update tapi enggak terlalu yang mengekang gitu. Yang penting tahu pasangannya atau juga kenalannya ini lagi ngapain, sama siapa gitu abang Po. Nah kalau abang Po gimana nih ya, pernah punya pengalaman dibohongin? Nah abang Po sama orang yang bohongin abang Po diapain biasanya responnya abang Po? Kalau abang Po udah ketahuan dibohongin, didiemin aja, dibiarin ya. Terus juga dikasih jarak ya abang Po, malah jaga jarak nih, gak mau deket-deket lagi nih sama nih orang, atau bagaimana nih? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928. Mau ngobrol juga boleh ya, di Mari di Jakarta Punya Cerita.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Eh, kalau ngingetin di bohongin ya, mungkin udah lupa ya Bang Po ya. Karena salah satu perasaan yang bisa dibilang nyakitin juga sih Abang Po ya. Sakit juga walaupun bohongnya bohong kecil gitu Abang Po. Pengennya kita lupain aja. Ya gak apa-apa juga Abang Po, supaya gak keinget-inget, gak stres, gak jadi kepikiran Abang Po ya. Sampai kalau teman AI itu bilang katanya, udah mau bohong yang kecil, mau bohong yang demi kebaikan, udah dilupain aja, lu ikhlasin aja, lu doain aja supaya ya hati lu tenang. Terus juga kalau misalnya emang sakit rasa dibohongin, ya ntar sakitnya itu bakal balik ke dianya, yang penting kitanya ikhlas, kata temennya gitu. Ya ilah, kita diceramahin sama temen gitu Bang Po ya. Tapi beruntung sih punya temen yang baik sama kita gitu ya, nasihatin kita gitu ya, bukan menghakimi tapi nasihatin gitu Abang Po ya, ngingetin sih, lebih ke ngingetin bukan nasihatin ya. Nah, nasihatin mah ini dong orang tua kita kudunya mah, ini temen ngingetin mending kita ikhlas aja. Tapi kalau orang yang bohongin kita, kudu kita apain dong ya, kita jauhin, kita diemin aja, atau kita biarin aja. Makin nambah-nambah deh tuh, makin lelaguan dia, makin berulah lagi bohongnya, ngibul diajak jalan nggak bisa, sakit perut katanya. Nah, beneran sakit perut buat tau rasa. Atau bahkan ya, ini sih yang paling nyesek ya Bang Po, kalau dibohongin soal nagih utang. Itu tuh Abang Po, alasan inilah, alasan itulah, padahal kenyataannya kalau kita lihat di story WA-nya, dia bisa kesini, dia bisa kesitu gitu. Bangsa timbang bayar utangnya aja yang kagak nyampe 1000 alias 1 juta, susahnya minta ampun. Padahal kita butuh juga ya kan Abang Po ya. Boleh nanti Abang Po cerita lagi ya di jam 2 abis ini Abang Po, pengalaman dibohongin ya, itu orangnya Abang Po apain, masih ditemenin atau dibiarin aja, didiemin atau gimana nih Abang Po nih, kasih jarak deh ya, temenan tapi kita kasih jarak aja deh, segala jangan udah nggak usah diceritain lagi gitu ya. Ya ada ntar malah jadi makin menjadi-jadi tingkahnya dia, udah ngebohongin ntar malah kita diomongin ya. Ngeri banget ya Bang Po ya. 0812 1124 928 atau di 0213504510 yang mau ngobrol juga boleh, tapi nanti di jam 2 siang.

0: Siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Abang Bo, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengucapkan syukur dan mengapresiasi warga yang telah turut menjaga Jakarta menjadi aman dan nyaman. Ia mengatakan salah satu bukti aman Jakarta saat ini adalah pelaksanaan kegiatan lalu lintas, kegiatan lintas agama maksud kami pada akhir tahun lalu yang berlangsung lancar tanpa gangguan. Mulai dari acara Christmas Carol Kolosal menyambut Nyepi, Imlek, Ramadan, Idul Fitri, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting termasuk aturan perlindungan masyarakat hukum adat dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Melalui peraturan baru tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya asli masyarakat Bogor. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rompot FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Nah, ini nih Abang Po nih ada cerita di mana dia ketahuan bohong, Abang Po. Akhirnya ketahuan bohongnya enggak cuman ketahuan sama 1-2 orang, tapi satu gedung, Abang Po. Ya, ini satu bisa dibilang kayak tenis indoor ya. Jadi ada mahasiswa yang pamer, Abang Po, malah ya. Dia udah bohong, Abang Po, bikin skripsi tapi pakai ya hasilnya itu pakai ChatGPT. Nah, setelah 2 jam ya, setelah 2 jam dinyatain dia lulus wisuda. Nah, 2 jam kemudian pihak kampus ini langsung nyabut gelar yang dipunya anak ini, Abang Po. Jadi dia sembari bawa laptop dan ditunjukin ke kamera, Abang Po. Kan kalau di luar negeri tuh punya ini ya, di tempat olahraganya ya, di stadionnya itu ada layar gede tuh di atasnya gitu, Abang Po. Nah, tuh kamera nyorot ke dia dan akhirnya ketahuan itu sama satu stadion, sampai ada yang tempok jidat ya. Itu mungkin kalau kita kayak acara spontan dulu ya, ya Allah apa nggak malu tuh orang, kita dabing-dabing begitu, Abang Po. Sampai mukanya juga dari mimiknya aja kayak gitu, ChatGPT aja bangga ya, skripsinya nggak asli gitu, Abang Po. Nggak lahir dari pemikirannya dia gitu. Itulah ya, ini bukan bohong ke seseorang, tapi ini bohong ke satu stadion. Nah, tapi dia sendiri yang ngakuin nih. Ya, tapi sayangnya dia juga udah dicabutnya, Bang Po, status wisudanya gitu deh. Langsung deh tuh dicabut dari statusnya, Abang Po. Ya, itulah ya efeknya kalau kita ngebohong ya, apalagi memang itu di depan banyak orang juga gitu loh. Jangan ini juga, jangan bangga gitu, hasil skripsi enggak hasil dari ini sendiri, keringat sendiri gitu. Jadi ya udah, terima dewek deh tuh hasilnya. Gitu dah. Nah, buat Abang Po yang punya pengalaman mungkin ya dibohongin ya, dikibulin sama orang, saudara mungkin ya, boleh dah cerita ini, Abang Po, di 0812-1124-928 atau mau ngebel juga boleh di 021-350-4510. Masih barengan aja Jodity ya, di Jakarta punya cerita.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi, karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesiju akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesiju ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Ruang 4 RRI Banda Aceh.
1: Ruang 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak, bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Seruput Budaya Anu Nanggrok. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat siang menjelang sore Warihlun. Kita masih bersama ya untuk Lita Suha hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Jadi kita masuki satu ajang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan 0651470055 yang ingin ikutan. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah Ke Anggi.
0: Iya, waduh, hari ini bisa masuk ya.
1: Yo.
0: Enggak kemana-mana, enggak sibuk nih hari, Bang Ramadhan.
1: Bertapa.
0: Oh, lagi bertapa, putih-putihin diri ya.
1: Yo. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana? Di Padepokan.
1: Di Rumus ya.
0: Di Rumus, sehat semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, hari Minggu tentu kumpul bersama keluarga nih, santai aja ya.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga santai.
1: Enggak. Oh. Sebagian udah keluar.
0: Iya, oh gitu. Ya, tapi tetap ada yang dikerjakan ya.
1: Iya.
0: Apa nih yang mau Anggi putarkan lagunya?
1: Lagu wah. Kirim-kirim salam sekarang dulu ya.
0: Oh boleh.
1: Yang pertama buat Teh Anggi, salamnya. Tak lupa juga buat Mbak Nurul ya.
0: Iya.
1: Bukan cuek-cuek ya. Begitu juga buat mantan yang udah gak bertugas lagi, Kak Cucarita.
0: Oh, kirain mantan pacar.
1: Bukan. Kan penyiangan.
0: Kirain senior. Mau bilang mantan-mantan senior, pacar.
1: Senior.
0: Oh,
1: senior, iya. Di RRI Banda Aceh. Jangan iya. Di pro, kan. Dari pro 1 dulu kan.
0: Betul.
1: Sudah naik jadi pro 4.
0: Benar. Naik pangkat ya.
1: Kalau lupa juga buat keluarga iya. Di rumah. Habis itu buat Umi di Menata Papun sekeluarga. Buat Cik Mamat ya, tukang jual tadi ya. Buat semua-semua fan tanpa terkecuali
0: yeah.
1: Yang sudah kenal mungkin dari manapun yang monitor
0: yeah.
1: Kalau ada pacaran selalu ya.
0: Oke
1: okay. Lagunya apa ya?
0: Dari Bang Roma.
1: Oh, boleh juga. Ani ya.
0: Ani?
1: Duet dia.
0: Aduh, Roma. Ani.
1: Haji Roma Irama.
0: Iya. Baik.
1: Spesialnya buat si Sikerting dulu ya.
0: Sikerting dulu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ucapannya nanti dapat jodoh yang
0: amin.
1: Yang soleh ya, jadi
0: iya.
1: Iman ya.
0: Iya, amin.
1: Itu aja deh. Waktu pulang hati-hati di jalan.
0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh Bang Ramadhan milihin lagu Ani dari Bang Roma. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kang.
0: Oh ini dia, ada Cik Mat.
2: Dia datang.
0: Dia datang. Lagi di mana nih? Sudah di mana nih?
2: Lagi jalan nih Kang, baru keluar dari rumah.
0: Oh, baru keluar. Hati-hati di jalan ya.
2: Ya, makasih banyak.
0: Oke, Cik Mat, sukses terus. Apa yang mau Cik Mat pilihkan lagunya?
2: Lagunya lagu apa hari ini Kang? Lagu dangdut lagi ya, bukan lagu ini saya.
0: Bukan, lagu dangdut.
2: kasih satu Menalu Cinta aja Kak.
0: Menalu Cinta.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Iya, salam-salamnya tukang kisah keluarga, selama imannya kira.
0: Amin, terima kasih doa yang sama Cik Mat.
2: Iya, sama dari hubung juga saya keluarga Bang Ramadhan tadi ya.
0: Iya, Bang Ramadhan udah kenal belum?
2: Kenal.
0: Oh, kenal kan dari dulu ya.
2: Dari dulu-dulu udah kenal.
0: Iya, masa pemain
2: masa Pak Amaruhum Pak Dahlan kan?
0: Iya, pemain lama ya kan?
2: Pemain lama kita bawa.
0: Oke.
2: Semua
0: jalankan
2: ya.
0: Baik. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat, ada juga Bang Ramadhan tadi ya. Dua penelpon, kita akan hadirkan dua lagu dulu. Ani dari Bang Roma. Terus nanti ada Benalu Cinta dari Mansur S. Ayo Ani, siapapun Aninya bisa disimak. Tapi jangan jadi Ani-Ani ya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancet dalanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancet dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Itu dia benalu cinta dari Mansur S dan Pak Ramadan juga Cik Mat. Sudah terhibur semoga ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Salam.
0: Halo, kecil suaranya putus-putus nih Mama ya. Halo Ma.
1: Ya
0: Mama, kok suaranya hilang-hilang Ma? Mama di Sabang, halo Mama. Halo. Gak ada suara Mama ya. Kenapa Ma suaranya putus-putus? Tapi bisa dicoba lagi ya Ma ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah Titan.
0: Dengan Nina.
2: Iya Kak.
0: Iya, lagi di mana Nina?
2: Lagi di rumah.
0: Di rumah, nih. Istirahat aja juga ya.
2: Hujan ini Kak.
0: Hujan di sana? Oh, udah hujan, tapi nggak deras kan? Pura-pura aja hujannya ya. Hujannya pura-pura atau beneran?
2: Tadi udah tinggi, sekarang datang lagi.
0: Oh gitu. Betah dia. Nina mau diputarkan lagu apa Nin?
2: Hari ini Abang Madun ya Kak ya.
0: Abang Madun. Apa Nina? Oke, okay, Bang Madun, silakan salamnya.
2: Salamnya pertama buat Anggi,
0: ya. Amin.
2: Ya, juga sampai nanti.
0: Iya. Iya, sampai sore.
2: Oh, sampai sore nanti. Buat Isan di badan Didi, Mbak Basri di sini,
0: iya. Oke.
2: Semua ya Kak ya.
0: Iya, baik. Makasih Nina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hujan di sana ya, kata Nina. Kok kita nggak ngelihat hujan di sini ya? Rupanya di luar memang gerimis. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warilun.
0: Warilun sayang, di rumah ada hujan nggak?
3: Belum.
0: Oh belum, baru diajun, baru digecu ya?
3: Belum sampai kemarin.
0: Iya belum.
3: Dan perjalanannya tuh kan lambat. Ya.
0: Kalau gerimis dia lambat ya?
3: Kecuali kalau yang kejar-kejaran tuh cepet.
0: Itu banyak kawannya, cepet kencang larinya dia.
3: rame-rame, gede-gede lagi.
0: Kak Yana lagi ngapain?
3: Ini lagi golek-golek nih, gege-gege-gege.
0: Golek-golek.
3: Sudah tinggal sendiri, gege-gege-gege.
0: Iya.
3: Pinginnya tuh kan ngorok, gitu kan. Tapi kok enggak?
0: Enggak bisa
3: gitu.
0: Ngorok ya?
3: Enggak, golek-golek aja, Kak.
0: Oke lah, enggak apa-apa. Apa nih lagunya yang mau kita dengarkan?
3: Gulali aja deh dari si
0: Rido ya? Oke, itu udah saya siapkan. Kok bisa tahu ya?
3: Bisa lah ya. Kok bisa lah ya. Itulah. Entoh gitu ya.
0: Agak susah nih emang anak dukun ini ya kan. Belum diminta orang dan disiapkannya lagunya. Kadang-kadang bingung juga nih nengok anak dukun nih.
3: Itulah anak dukun. Kok lewat profesional gitu ya. Menyalahkan dukun-dukun yang lain.
0: Itu gitu dia. Ya.
3: Padahal cuma anak dukun.
0: Itu kan. Konon pula lagi dukun ya. Konon pula dukun nanti ya.
3: Kok sumpah jadi dukun beneran. Waduh, ya Allah. Gak bisa tersirat apapun di hati. Itu ketahuan. Baru mau bilang Kak Agi, boleh di kopi dong. Ya, pasti minta kopi itu kan.
0: Iya iya, oke Kak Yana silakan.
3: Terkadang udah minum kopi, alah nggak usah balikin ke Anggi lah, biar Kak Anggi bayar sendiri.
0: Nggak usah pelit, nggak usah pelit.
3: Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak usah ketemu-ketemu aja.
0: Iya itu dia. Takut ketahuan nanti. Tahu buka kartu pula ya kan?
3: Itu lah kartu pula itu semua.
0: Iya.
3: Oke,
0: silakan salamnya.
3: Salam pertama buat Kak Anggi, semoga sehat selalu dari pagi sampai sore soalnya. Untung anak dukun kuat.
0: Ini mau nularkan lagi nih kepada Nurul ya kan, biar dia juga
3: biar
0: menjadi
3: kuat ya,
0: biar kuat juga dia bagi ilmu, bagi ilmu.
3: Transfer ilmu.
0: Iya.
3: Terus buat semoga sehat, berkah, umur.
0: Amin,
3: berkah,
0: amin. Kembali berkah. Doa yang sama ya Kak Yana.
3: Amin. Terima kasih Kak Agi.
0: Iya,
3: terus
0: sama-sama.
3: Buat Kak Cut juga buat ya udah istirahat total gitu.
0: Enggak
3: jadi anak dukun. Dia enggak jadi anak dukun lagi dia.
0: Enggak lagi dia.
3: Udah pensiun.
0: Dia dukun pensiun. Dukun tobat. Dan
3: ditularkan ke si Yayi Nurul. Terus buat Kak Ngom juga, buat Yesi yang belum masuk, Kak Eli kerja, terus buat yang udah masuk semua.
0: Diti kehujanan ya? Enggak Diti.
3: Satu Diti lagi angkat-angkat, angkut-angkut.
0: Bisa jadi.
3: Itulah. Itu aja Kak
0: ya, baik
3: ya.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya di Lembaru. Ayo kita dengar lagi dua lagu ya. Doyo nih dengan Silawati, Abang Madun, apa sayang gitu. Coba bisa gak gitu Ari nyanyinya ya. Kemudian nanti Gula.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengambil

0: itu dia Rido Roma. Dan mudah-mudahan sudah menyenangkan ya suasana sore Warilun ya. Ada Kak Yana dan Nina tadi ya, Gulali. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita kami.
0: Iya, dengan Bang Basri ya.
1: Ya, betul kami.
0: Bisa lagi nih ikutan dangdutnya ya Bang Basri. Semakin ya. Keren aja nih.
1: Iya.
0: Bang Basri milih lagu apa?
1: Arafik aja kan. Oh, kan. Kita
0: Arafik ya.
1: Ya.
0: Oke, boleh.
1: Judulnya Hitam manis aja.
0: Hitam manis.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Iya. Nah, hitam manis dari Arafik ya.
1: Hah?
0: Hitam manisnya dari Arafik.
1: Ya.
0: Oke, nanti coba dicari ya. Ya, silakan salamnya dulu.
1: Salam buat Kani pertama, Betu, Yana Lambaru, Nina di Gecil.
0: Iya.
1: Tadi siapa lagi tadi Kani?
0: Yang tadi ada Kak Yana.
1: Yang di belakang lagi.
0: Ada Nina, ada Cik Mat, ada Bang Ramadan.
1: Cik Mat lagi. Betu, Kak Nur. Kainom yang lain semua aja.
0: Iya, kalau judulnya Hitam Manis nggak ada dari Arafik. Kalau dari Arafik Milikku atau yang lainnya, Hitam Manis dari penyanyi lain. Milikku judulnya boleh, tapi mau Arafik kan?
1: Apa aja boleh kan?
0: Apa aja boleh, tapi dari Arafik gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Nanti Agi pilihkan. Baik, itu aja bang. Makasih ya.
1: Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Basri. Oke deh, Bang Basri. Di belakang Bang Basri. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Ala kita, Kak Anggi.
0: Iya, Kak Nur sayang. Gimana, ada hujan di pulau?
2: Dari malam ada hujan.
0: Ini tadi nggak hujan ya?
2: Ini enggak ada lagi.
0: Oke deh, udah cerah ya?
2: Iya, dari malam jam 4 subuh.
0: Jam 4 subuh hujannya ya. Baik, Kak Nur hari ini mau milih lagu apa?
2: 5 menit lagi.
0: Enggak boleh lebih.
2: Lebih boleh 5 menit lagi.
0: Lebih lah dikit, masa 5 menit aja. Oke. Kak Nur 5 menit lagi itu dari Ine Cynthia ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan salamnya.
2: Rupanya tahu dia kan.
0: Iya.
2: Nah, salam-salamnya buat Kak Andi. Semoga Kak Andi selalu.
0: Amin, terima kasih Kak.
2: Selamat iman dunia akhirat keluarga sampai cita-cita kalian.
0: Iya, ya, doa yang sama.
2: Semoga sehat di rumah.
0: Amin.
2: Buat Bang Basri, buat Nina Ibadah, buat Jema, buat Nina kecil kalian.
0: Iya.
2: Terima kasih, Kak Andi.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur di Pulau Aceh ya. Kita dengarkan dulu lagu yang dipilihkan oleh Bang Basri dari Arafik.

Ada Ines Cynthia dengan tembangnya 5 menit lagi. Kita berapa menit lagi? Iyalah 5 menit lagi aja ya. Oke, baik Mare, yang telpon cukupkan dulu ya. Kita baca dulu pesan WhatsApp. Ini yang terakhir nih. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amir Mahmud ya. Gak bisa masuk nelpon ya. Justrunya memang kuakui sulit kali untuk jalur telpon Kak Anggi. Memang belum rezeki nih ya untuk Bang Amir. Oh ya Kak Anggi, untuk menghilangkan rasa kecewa yang gak bisa nelpon, katanya gak bisa terhubung, tolong kakak putarin lagu dari Nur Halimah, judulnya Janur Kuning. Salam buat Kak Anggi aja ya, salam sehat selalu. Sekian, terima kasih. Salam sehat kembali untuk Bang Amir Mahmud di Woyla Melabo. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, makasih banyak juga ya Ware yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dan di ajang Pro Dangdut tadi yang sudah ya berhasil tembus untuk menelpon. Terima kasih juga untuk Anda terutama ya yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh mendengarkan sajian-sajian acara. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kita berpisah ya untuk Pro Dangdut edisi 10 Mei 2026. Sampai jumpa lagi pada Pro Dangdut mendatang. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

FM, Suara Budaya Aceh.

0: Selamat sore Warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh Siaran Budaya Aceh. Mudah-mudahan saja Anda masih dalam suasana yang tetap menyenangkan. Baik, selanjutnya Warih, kami akan kita masuki waktu sholat fardu asar untuk wilayah Kota Banda Aceh, dan yang sewaktu kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat sore Warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh 88,6 MHz dan juga Warih masih terus bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital. Ya, untuk suasana sore Warih mungkin saat ini sudah tiba di rumah yang tadi pagi punya kegiatan di luar rumah ya, sudah kembali berkumpul bersama keluarga atau mungkin juga saat ini sedang jalan-jalan menikmati suasana sorenya bersama-sama ya. Yang jelas ada lagu-lagu pilihan terus bisa Anda nikmati di suasana sore ini menemani Anda, mudah-mudahan saja bisa memberikan nuansa sore yang menyenangkan ya. Baik Warih, saat ini kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, Warih tentunya kita nanti akan bisa mengikuti informasi yang terangkum dalam lintas 17. Ya, ada lagu terakhir kebersamaan kita untuk hari ini, kebudaya dari Nurhadiza ya. Dan sekaligus Warih, saya Anggi akan pamit dari ruang simak Anda untuk kebersamaan kita di hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Sampai jumpa lagi insyaallah esok hari ataupun lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 diterbangkan ke Tanah Suci. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Melabu menggelar razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba dan di dalam lapas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan kita lihat kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini. Tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Biren, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayolues. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter Tisi Molidia Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM Regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2020. Ini.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lancar. Diharapkan pembayaran pembebasan lahan segera terrealisasi dan pembangunan SPAM regional dapat terwujud pada 2027. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menghadapi potensi bencana banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Lok Swawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi. Reporter Muhammad Sofian menurunkan laporannya.
1: Wilayah kota Lok Swawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Lok Swawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Lok Swawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
2: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan dan tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
1: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Informasi tersebut disampaikan reporter Albara Maulana.
3: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Lok Swawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
4: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
3: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Jemaah haji dari Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Laporan Fitra Jayadi.
5: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh telah diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para tamu Allah lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan total terdapat 393 jemaah di dalamnya berasal dari Aceh Tengah, Biren, Gayelus, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan pada Jumat sore dari Masjid Agung Ruhamat Takengon, kemudian tiba dan langsung diinapkan di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga berharap agar seluruh jemaah haji yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur.
6: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, salat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Dan ucapkanlah terima kasih dari calon jemaah haji kepada petugas yang melayani kita, ini kepada Bapak Presiden, Menteri Agama yang semua melayani, memberikan subsidi sehingga kita dapat hari ini berangkat dengan selamat. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
5: Pada tahun ini Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi hingga diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu pagi hanya terdapat 236 yang akhirnya berangkat. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju Samudra. Ya, kita menuju Melabuh.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh menggelar razia gabungan serentak sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Joneru Satria menyampaikan laporannya.
1: Tegakkan komitmen Zero Helinar, Lapas Melabuh gelar apel ikrar permasyarakatan dan razia gabungan serentak. Menindaklanjut program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, poin ke-6 serta arahan tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh telah melaksanakan aksi nyata pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penipuan di dalam lapas. Kegiatan yang berlangsung ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel dan ikrar bersama, ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, penipuan, halinar, yang kemudian dilanjutkan dengan razia blok hunian serta tes urin menyeluruh bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antar instansi dengan kehadiran aparat penegak hukum dan unsur pemerintah terkait, antara lain Primob Batalion C Pelopor Nagan Raya, Koramil 04 Merobo, Camat Kecamatan Merobo, Kapolsek Merobo, Kepala Desa Geci Paya Penaga, serta unsur Forkopimda Aceh Barat lainnya. Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah preventif dan represif untuk pemutus mata rantai gangguan keamanan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan implementasi dari pemerintah pusat guna menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan modus penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas rutan, deteksi dini guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban kamtip melalui penggeledahan fisik dan pemeriksaan barang terlarang serta integritas pegawai yang memastikan seluruh petugas lapas Melabuh bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urin transparan. Tendi menjelaskan, diharapkan melalui ikrar tersebut, razia gabungan ini, lapas Melabuh benar-benar bersih dari kejadian terkait peredaran gelap narkoba dan praktek penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas. Sinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif, sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum manapun untuk mengendalikan tindak pidana dari balik jeruji besi, jelas Tendikus Tendi. Setelah pelaksanaan apel dan ikrar bersama, tim gabungan langsung bergerak menuju blok hunian WBP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti namun tetap mengedepankan sisi humanis. Di saat yang bersamaan, tim medis Lapas Melabuh melakukan tes urin kepada petugas dan perwakilan warga binaan secara acak dan menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian seperti benda tajam rakitan serta kabel-kabel listrik ilegal. Seluruh barang bukti hasil razia kemudian diinventarisir untuk dilakukan pemusnahan secara berkala. Bagi warga binaan yang kedapatan menyimpan barang terlarang akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bukti nyata, Lapas Melabuh dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang mutuah, mengayomi, transparan, unggul, aman, dan humanis. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria, melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dapat, kami lagi, dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Irham Syah melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawet dan Desa Jamba.
3: Yang mengecek huntara tadi yang pada kendala masalah misalnya ada apa bocor itu mereka harus nyaman.
4: Sejauh ini aman Pak?
3: Aman dan bocor-bocor. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung kan?
4: Ya.
3: Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya pemerintah dari atas, seng bagus semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik huntara juga terus dipantau pemerintah daerah termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan, persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
2: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor. Terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor. Jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
1: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku, permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
3: Gampang lah, 9 ekor lebih dan kurang. Jantan semua itu memang udah untuk stok kurban.
4: Apakah ada diperiksa kesehatan ya, Bang?
3: Alhamdulillah dari kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan. Sama untuk pakan alhamdulillah Bang mencukupi lah. Ada yang 18 sampai sekarang 20 lah lebih dan kurang. Yang udah bahan stok ini udah yang punya orang semua nih. Belum minta orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari Sabang, kita bergerak menuju Aceh Singkil.

0: PT Astra Agro Lestari melalui Perkebunan Lembah Bakti 1 bersama Palang Merah Indonesia menyumbangkan puluhan kantong darah untuk RSUD di Kabupaten Aceh Singkil. Salihin Barus menyampaikan laporannya.
1: Gandeng tim Palang Merah Indonesia, PMI dan tenaga kesehatan atau nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil, PT Astra Agro Lestari melalui Perkebunan Lembah Bakti 1 melaksanakan kegiatan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di Klinik Pratama PT Lembah Bakti 1 di Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, dengan melibatkan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah Ring 1 sebagai pendonor. Administrator PT PLB 1, M. Asral Iqbal, melalui tenaga dokter Poliklinik Kebun Pratama PT Lembah Bakti, Dr. Cudrena Ulfa, mengatakan pelaksanaan donor darah tersebut selain merupakan sebagai upaya perusahaan untuk memupuk rasa kepedulian karyawan terhadap aksi kemanusiaan, juga kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan perusahaan dengan harapan melalui aksi donor darah ini meningkatkan rasa solidaritas seluruh karyawan dan keluarga untuk dapat membantu antara sesama. Sebab, tambah Dr. Cudrena Ulfa, melalui kegiatan aksi donor darah kali ini dapat mengumpulkan beberapa kantong darah yang tentunya diserahkan langsung kepada RSUD Aceh Singkil untuk diberikan kepada warga atau pasien yang membutuhkan transfusi darah.

kita. Kemudian kita juga untuk kegiatan aksinya kemanusiaan, yang darah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kekurangan darah ataupun orang-orang yang

0: Selanjutnya, ketika disinggung soal target yang akan dikumpulkan melalui aksi donor darah kali ini, Dr. Cut Reina Ulpa menjelaskan, dari 80 peserta yang terdaftar sebagai pendonor, tim berhasil mengumpulkan lebih dari 60 kantong darah. Sementara itu, menanggapi aksi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh perusahaan Astra Agro Lestari melalui PT PLB 1 Lembah Baksi Satu tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Singkil melalui salah satu kepala bidang, Darwis mengapresiasi dan berharap kegiatan aksi kemanusiaan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan. Sebab, tegas Darwis, melalui aksi kemanusiaan seperti ini dapat membantu menjawab permintaan kebutuhan transfusi darah, serta menambah ketersediaan stok darah di Aceh Singkil.
1: Harapan kita dengan ada cara seperti ini mungkin bisa diikuti oleh lembaga-lembaga lain, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami dari TNI mengharapkan seluruh elemen masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga stok darah yang terlalu belakang ini cenderung cukup besar yang dibutuhkan oleh rumah sakit umum.
0: Kemudian Darwis juga mengungkapkan dengan antusias para pendonor terlihat sangat tinggi sehingga target hasil yang sebelumnya ditargetkan melalui kegiatan donor darah tersebut dapat tercapai. Di samping itu, melalui aksi donor darah yang dilaksanakan perusahaan Astra Agro Lestari kali ini, ia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan atau lembaga lainnya di Aceh Singkil agar dapat membuat kegiatan aksi kemanusiaan yang serupa. Hasil amatan pelaksanaan donor darah di perusahaan Astra Agro Lestari PT PLB 1 berjalan tertib dan lancar. Kemudian seluruh hasil aksi donor darah ini disumbangkan perusahaan kepada RSUD Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Kita ikuti berita seputar Nanggro Aceh Darussalam dalam lintas 17 Niba edisi 10 Mei 2026. Suasana seputar Warehlan di Kota Banda Aceh dan sekitar yang ban sagai disiram dengan hujan. Mudah-mudahan begitu suasana seputarnya lebih adem, lebih santai.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Apa dah lanjut, Kak?
2: Pak Konde, Gang?
1: Nyocut, Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calonnya tuan.
2: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berQuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah, hai dek gam. Wate gyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
1: Ya, tamu runobut. Bek

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh, ornamen

0: Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik, serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
1: Hai Bang Man, lu dengar don ke mublo lampu drinnya?
2: Betul Bang Din, lu ke mublo motor hansip peng makaji lu ke mublo lampu drinnya.
1: Kepa ni mublo Bang Man, lampu drinnya aset bagi drone. Jino boh drin cukup mahal. Dari hasil panen boh drin mentang kajet ni blo motor. Bek ni mublo hai Bang Man, orang lain rame tengok minta lampu drin jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
2: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo tu mah.

Orelan gempa bumi ini merupakan fenomena yang hanya terhindari Orelan. Tetapi dampaknya kita minimalisir melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat. Bagi kita tingkatkan kesadaran masyarakat, kita bangun infrastruktur yang aman, kita manfaatkan teknologi untuk memantau dan peringatan dini, dapat mengurangi risiko dan melindungi kehidupan serta harta benda dari ancaman gempa bumi.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyhur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya dek.

0: que te ves.
1: Ya, hola. Ya. A ver, chau. No, ya, ya.
2: Sí, bien.
1: Hana berehlinyo. Tua posatanyo tidak tace.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah pagi si. Tidak bacut jita sabar.
1: Bajan lum ton tua ke wadon. Bino mandum mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lah proposal ke Banjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likut rumah lima kerana yang ada usaha bagi si rukuk geron khusus
1: tak korupsi nan tabah kena suka nyan kena dan pertama mendum hak anak muda nan anjir menang tingkat tanda dengar dan ada

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, ya saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Orelon pola 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, sehingga om terjelang azan maghrib, pak pola 18 lewat 27. Kita hadirkan jangan religi menemani suasana senja.

0: Seput Budaya Anut Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Jagalah pohon dan hutan kita, karena hutan dan pohon menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia sampai generasi anak cucu dan seluruh habitat hewani. Hutan yang hijau dan pepohonan besar yang tumbuh di gunung-gunung dan di antara lingkungan rumah kita adalah sebagai paku bumi untuk menyerap air, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, mendinginkan suhu permukaan bumi pada siang hari, dan melindungi kita dari sinar ultraviolet yang sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama kulit. Guna meningkatkan kualitas hidup yang sehat, mari kita menanam pepohonan di antara rumah dan lingkungan kita. Karena salah satu fungsi pohon yang sangat penting bagi kesehatan manusia adalah sebagai sumber utama oksigen. Berada di antara pepohonan yang besar dan menghirup udara segar di antara dedaunan yang hijau selama 10 menit setiap harinya dapat membantu meringankan otot yang tegang, merubah aktivitas elektrik di otak lebih rileks, dan membuat hati dan pikiran lebih fresh. Mari kita sejukkan rumah dan lingkungan tempat tinggal dengan menanam pohon. Karena pohon yang besar adalah sumber oksigen terbesar yang kita perlukan untuk hidup lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, serta juga yang mengikuti Masjid Raya TV melalui channel YouTube yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, salat berjamaah ini tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, bahkan setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke masjid yang kita cintai ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka tidak ada itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah dan melaksanakan salat fardu yang lima di masjid dimanapun dia berada dan menjaga adab-adabnya, ini juga tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan keutamaan semisal pahala haji secara sempurna. Kan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, man kharaja min baitihi mutatahiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka fadilah ataupun keutamaannya ataupun dia mendapatkan pahala semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau hari ini kita lihat mungkin ada sebagian dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana keutamaan ibadah haji ini juga sangat luar biasa ganjarannya. Kata Rasulullah SAW, langsung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kita juga bisa meraih keutamaan semisal pahala haji, yaitu dengan kita senantiasa melaksanakan salat di rumah-rumah Allah ataupun di masjid-masjid dengan menjaga adab-adabnya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab kita telah melaksanakan salat berjamaah tadi, kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3, yang mana bagian-bagian itu semua bukan ditentukan oleh para ulama,
bagian-bagian itu semua juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Namun bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah, yang mana Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga saking pentingnya ilmu tersebut, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas," pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. "Fa innaha nisful 'ilm," sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Apa makna setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Baru-baru ini ada kasus yang terjadi di daerah Aceh Utara. Jadi ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, jadi mereka telah lama menikah, kurang lebih dalam 10 tahun mereka menikah, namun belum dikaruniai keturunan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah 10 tahun qadarullah istrinya meninggal dunia. Jadi dari pihak keluarga istri ini ataupun daripada almarhumah ini, dia banyak meninggalkan harta peninggalan. Sehingga si suaminya nuntut, mana hak saya selaku suami? Karena dia tahu bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan pasangannya ada suami misalkan, dan tidak almarhumah ini tidak ada keturunan, maka untuk suaminya dia mendapatkan bagian setengah ataupun 1/2. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk para suami, mereka mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada isu yang mengatakan bahwasanya apa? Oh, jaman waterunya menikah hana wali urina. Jadi ketika menikah itu apa yang terjadi? Wali dari pihak perempuan ini tidak ada. Sehingga dalam pandangan fikih ini menunjukkan ada sesuatu rukun yang kurang. Apalagi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'ah nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya batil alias tidak sah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ada juga yang mengatakan, ustaz, mamanya janda yang menikah kiban. Kalau katanya kalau janda menikah boleh dia menikah sendiri tanpa ada wali. Memang itu ada pendapat. Itu pendapat daripada mazhab Hanafi. Namun pandangan daripada jumhur ulama yang lain yang mengatakan ini juga tidak boleh, harus ada wali. Bahkan dalam hukum positif kita ya, yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, ini juga perlu wali. Walaupun janda yang menikah, dia harus perlu wali. Sehingga ketika sebuah akad nikah ini dianggap tidak sah ataupun nikahnya batil, maka mempengaruhi terhadap permasalahan kewarisan. Oh, dalam konteks ini, kalau permasalahan nikah ini tidak sah, tidak memenuhi rukun-rukun nikah, maka mereka tidak saling mewarisi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelaskan di sini bahwasanya ada kaitannya antara bab pernikahan ini dengan masalah warisan.
Kemudian juga masalah warisan ini ada kaitannya juga dengan bab talak. Kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus? Karena ada kasus ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak, saya talak kamu, jatuh talak. Ya. Maka talak ini juga enggak boleh diucapkan ataupun di apa namanya dicandai selain hanjit mayang dengan kalimat talak. Karena Rasulullah juga mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada tiga hal yang seriusnya jadi main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah wa talak wa rajah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi tiga hal ini enggak boleh kita bercanda. Oh lum pegah taluknya lun hana nitnya mayang-mayang manta. Padahal kalimatnya sarih, kalimatnya jelas, talak, pisah, cerai. Maka ini walaupun dia bercanda dengan istrinya jatuh talak. Kecuali diucapkan dengan kalimat yang tidak sarih. Ya, contoh apa? Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini bermakna. Apakah pulang sini dia maknanya dia pulangkan istrinya kepada mertuanya, maknanya dia talak? Ataupun pulang ini untuk melihat orang tua daripada pasangannya? Ataupun daripada istrinya ini. Maka kalimat ini dia mengandung dua makna. Atau misalkan ketika ada seorang laki-laki dalam keadaan dia emosi, sedikit emosi, lalu dia ucapkan, dia bilang sama istrinya, kalau kamu keluar dari rumah itu, dari pintu rumah, saya talak kamu. Istrinya karena takut keluar juga dari pintu rumah. Sehingga apakah ini dianggap talak? Maka karena kalimat ini tidak sharih, maknanya tidak bukan dengan langsung kalimat talak, cerai atau pisah, ya. Tapi karena dibuat tadi, kalau kamu keluar dari pintu rumah itu selesai kita. Ya, selesai ini apa? Ini kan mengandung dua makna. Apakah dianggap talak ataupun bukan? Maka dalam hal ini, kalau kalimat yang tidak sharih ini butuh kepada niat daripada suami yang mengucapkan. Oh kalau ada niat talak, jatuh talak. Tapi kalau enggak ada niat, enggak jatuh talak. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi katakanlah seorang suami mengucapkan kalimat talak sehingga jatuh talak satu. Dan konsekuensinya ataupun konsekuensinya ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak tadi, ada yang namanya masa iddah. Jadi masa iddah ini selama 3 kali haid istrinya ataupun 3 kali suci istrinya. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah diucapkan kalimat talak. Baru 1 bulan berjalan ataupun 1 kali haid istrinya ataupun 1 kali suci istrinya. Qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah daripada harta peninggalan suami ini ada hak faraid untuk istri yang sudah diucapkan talak yang sedang menjalani masa iddah? Nah, maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika seorang istri sedang menjalani masa iddah, ini belum putus hubungan suami istri. Maknanya apa? Seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Seorang istri juga enggak boleh menerima pinangan orang lain di masa iddah tersebut. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin di dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk mereka saling introspeksi diri. Sehingga kalau dalam talak satu ini bisa dilakukan rujuk ataupun talak raja'i, ini masih boleh rujuk mereka. Beda kondisinya kalau sudah talak bain kubra ataupun sudah talak tiga, ini enggak ada lagi istilah rujuk, ya. Jadi harus dia istilah rundanya kawin cina buta, ya. Jadi seperti itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tadi kalau meninggal dalam masa iddah ini, maka mereka masih saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah tadi, ya, sudah 6 bulan, ya, sudah melewati 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya,
maka baru ini dianggap sudah putus hubungan suami istri dan di antara mereka tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Namun yang biasanya dipermasalahkan kalau di pengadilan itu ketika sudah diputuskan talak istri menjalani masa iddah, maka biasanya yang dipermasalahkan itu adalah terkait harta seharkat ataupun harta gonogini ataupun harta bersama, bukan masalah faraid. Karena sekali lagi bicara tentang masalah faraid, ketika ada yang meninggal dunia, mamanya hana urang yang abihumu, berarti hana masalah faraid. Karena ada kasus yang sedikit lucu ini. Jadi ada seorang orang tua, dia susah. Karena kenapa? Anaknya nuntut hak faraid. Lalu saya tanya waktu itu, yang laki ma'am, so yang abihumu, siapa yang meninggal? Enggak ada Ustaz. Kalau enggak ada yang meninggal, enggak ada masalah faraid. Ya. Karena syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Oh, kalau semua masih hidup, maka ini enggak ada masalah faraid. Ya. Jadi kalau ada seorang anak, dia minta hak faraid kepada orang tuanya yang masih hidup, berarti dia seakan-akan mendoakan agar orang tuanya ini cepat meninggal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka ada perbedaan nanti. Maka bicara tentang masalah faraid itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Beda nanti kalau misalkan ada hibah. Hibah ini baru pemberian masa hidup secara sukarela. Ya. Baik pemberian hibah ini diberikan orang tua kepada anak ataupun kepada orang lain ataupun untuk kemaslahatan umat, itu sah-sah saja. Ada orang tua mau kasih hibah buat masjid. Ya. Itu sah-sah saja, gak perlu minta izin daripada ahli waris. Ada orang tua mau kasih hibah pemberian semasa hidup kepada ahli waris, maka ini ada syarat-syaratnya sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi syarat hibah orang tua kepada ahli waris ini harus ada empat syarat, boleh kita katakan. Yang pertama, ya, dalam permasalahan hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit menjelang kematian. Kemudian yang kedua, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip ataupun harus ada serah terima ataupun takabut. Ya, jadi enggak boleh hanya mengatakan begitu saja, nyo ke abang, cok fulan, cok nyo, ya, ambil tanah ini. Untuk adik ambil apa namanya, kelola kos-kosan. Untuk anak yang ketiga kelola kebun sawit dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak ada serah terima, hanya hak kelola saja. Maka ini juga kalau disebut dengan hibah, ini belum sempurna hibah. Karena hibah itu ada serah terima, dan ketika sudah dihibah, di detik itu juga langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip adil, ya. Jangan satu anak dikasih pemberian hibah, satu lagi enggak kasih. Ya. Oh, kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah dia pada masalah hibah ini berlaku kaedah 2:1 sebagaimana dalam masalah faraid? Tidak. Dalam pemberian masa hidup boleh dibagi sama rata 1:1 antara laki-laki dan perempuan, ataupun dalam pemberian hibah ini boleh juga dilebihkan untuk perempuan. Juga berlebih ke urinang, karena ini sekali lagi bukan masalah faraid, ini pemberian masa hidup. Ataupun dengan dilebihkan kepada ahli waris yang membutuhkan ataupun satu anak yang membutuhkan. Contoh apa? Ada satu anak, dia sudah punya rumah sendiri. Akhirnya orang tuanya menghibah 1 petak tanah kosong. Satu lagi, anak nomor 2, dia belum punya rumah sendiri. Jadi orang tua ketika pemberian hibah ini diberikan 1 tanah kosong plus ada sedikit bangunan di atasnya. Maka apakah ini boleh? Sah-sah saja ini dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh dalam pemberian hibah itu adalah ketika satu anak dikasih, yang lain enggak kasih. Itu enggak boleh. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, hadis Nu'man ibnu Bashir
ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya, namun apa yang terjadi, istrinya sendiri tidak ridha pemberian ini diberikan kepada anak tersebut, sampai Rasulullah jadi saksi. Jadi akhirnya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian hibah kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dan dalam riwayat yang kedua disebutkan, farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Nah, sehingga boleh jadi dengan adanya hibah demikian, ini akan terjadi potensi keributan di kemudian hari. Ya. Puncaknya kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Nanti adiknya ini bilang sama abang, bang, don hana ha'li faraid, abang gak dapat lagi hak faraid. Kenapa seperti itu? Ya, karena abang dulu sudah ayah kasih satu rumah, kami gak dikasih apa-apa. Lalu abangnya mengatakan, dek, ini kan abang gak minta. Ini kan ada gebila ya, don kan hana lo laki. Sehingga ini jadi timbul masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, biasanya kalau dalam pemberian hibah ini dipermasalahkan di antara ahli waris, maka seluruh pemberian semasa hidup itu dilebur semua dan dihitung sebagai nilai warisan. Ya. Tapi kalau para ahli waris enggak mempermasalahkan, oh yang sudah dikasih, abang pun ada dikasih, adik juga ada dikasih, oh nah kurang-kurang lebih biasanya. Ya, sehingga ketika meninggal orang tuanya, yang sudah dihibah itu sudah jadi hak milik masing-masing ahli waris. Tinggal sisa harta orang tuanya itu yang akan dibagi sesuai dengan porsi faraid. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka perlu kita ketahui kapan harta itu disebut dengan warisan, kapan permasalahan itu disebut dengan permasalahan hibah dan wasiat. Dan ini telah kita bahas juga pada pertemuan minggu lalu, apa beda hibah, wasiat dan juga warisan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Tadi kita katakan masalah ilmu faraid ini ada kaitan dengan masalah bab nikah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah talak. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah tadi. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah wasiat. Dan karena wasiat ini juga permasalahan yang sering muncul dan terjadi dalam masyarakat kita. Ya. Apalagi misalkan ada sebagian orang tua yang mungkin karena ketidaktahuan ya, ataupun belum sampai ilmu tentang permasalahan wasiat, ada gara-gara wasiat orang tua jadi ribut ahli waris. Jadi gara-gara wasiat orang tua ribut ahli waris. Contoh apa? Ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nyone ayah meninggal, mak meninggal, rumah induknya hanji publo-publo apa? Nah, kalau ayah mak meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Ini rumah kalian tempat kumpul, tempat kalian silaturahim dan lain sebagainya. Nah, sedangkan anak daripada almarhum ini ada 4 orang saja. Yang secara ekonomi mereka juga tidak sama. Ada yang apa namanya ekonominya bagus, ada yang ekonominya sedikit kurang, ya. Apalagi ketika terjadi kesenjangan misalkan. Kebetulan yang tinggal di rumah induk itu satu ahli waris yang mana secara ekonomi dia sudah mapan. Oh, dia punya pekerjaan tetap ya. Kemudian dia tinggal juga di rumah induk itu. Di satu sisi adiknya yang kekurangan ini dia juga harus merantau keluar, mungkin karena ikut suami, ikut keluarga dan lain sebagainya. Di luar kota dia juga

Jadi abangnya bilang, "Dek, wasit urang cik tanya hanya bublo-bublo." Jadi wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Ya. Sehingga apa? Timbul kontradiksi ini. Satu minta hak faraid, satu mempertahankan wasiat. Maka mana yang harus kita pegang? Jadi yang satu mempertahankan wasiat. Di satu sisi dia juga sudah mendapatkan manfaat. Karena kenapa? Dia tinggal di rumah induk itu. Yang satu lagi, karena dia harus merantau keluar, dia minta nuntut hak dia. Karena di rumah itu juga ada hak dia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum asal wasiat. Hukum asal wasiat dalam konteks wasiat harta ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin." Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian-bagiannya. Ahli waris sudah Allah tetapkan porsi-porsinya tadi. Ada yang dapat setengah, sepertiga, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk siapa wasiat itu? Nah, wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, untuk anak angkat, jujur wasit. Ya, karena anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat. Karena anak tiri ini juga bukan termasuk ahli waris. Ya, mana anak tiri ini misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya. Maka ketika suami baru ini meninggal dunia, ya, untuk anak bawaannya tadi enggak dapat hak faraid. Ya, karena enggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan dia menikah dengan mamaknya saja. Maka dalam hal ini boleh enggak kalau semasa hidup si suami ini, si laki-laki ini memberikan wasiat kepada anak tirinya? Boleh. Karena dia bukan termasuk ahli waris. Ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid. Itu boleh. Kasih buat lembaga pendidikan agama. Ini juga sangat dianjurkan. Dengan catatan wasiat itu enggak boleh melebihi daripada sepertiga. Maka kalau terjadi permasalahan wasiat itu, kita lihat kepada hukum asal bahwasanya wasiat itu enggak boleh untuk ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Oh, kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh jalan. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, ada wasiat yang hanya diketahui oleh sebagian ahli waris. Ini jadi masalah juga. Ada satu anak, kebetulan dia tinggal sama orang tua, lalu dia sering mendengar perkataan orang tuanya. Lalu pernah suatu hari orang tuanya kasih wasiat, "Ini nak, kalau ayah meninggal dunia, rumah ini buat kamu aja ya. Karena kamu sudah jaga ayah, kalau nepeti manglun," kata ayahnya. Ya. Nah, wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Sehingga timbul masalah nanti ketika meninggal orang tuanya. Duduk semua ahli waris, lalu bicara anak tersebut yang merawat orang tuanya. Dia mengatakan, "Oh, dulu ayah pernah bilang bahwasanya rumah ini telah diwasiatkan buat saya. Karena kenapa? Saya sudah merawat orang tua dan telah merawat ayah dan lain sebagainya." Oh, lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, "Oh, kamu hana betepel lah kau. Kami enggak tahu ni." Ya. Ini jangan-jangan enggak ada wasiat seperti itu. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kondisi demikian maka kembali kepada hukum dasar wasiat. Bahwasanya enggak boleh wasiat untuk ahli waris. Sekali lagi, boleh wasiat untuk ahli waris illa ayyasha'a warasah, atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, kalau nanti ahli waris setuju,

0: apa-apa. Kalaupun rumah induk sudah diwasiatkan kepada adik, enggak apa-apalah karena dia sudah rawat ayah dulu. Kagak timang urenci tanyopi di rantau di jauh dan lain sebagainya. Maka ini enggak apa-apa atas asas kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang enggak setuju, maka pada dasarnya kembali kepada hukum dasar wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan masalah nasab, ya. Karena di sana juga masalah hubungan darah ini masalah yang penting. Apalagi akhir-akhir ini kita banyak temukan kasus yang statusnya sebenarnya itu adalah anak angkat, tapi sudah dibuat di KK sebagai anak kandung. Nah, ini juga banyak kasus seperti ini. Jadi entah bagaimana dikelabui orang di Dukcapil, ya, sehingga statusnya dibuat di situ bukan anak angkat tapi sebagai anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Ketika terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan, ya. Oh, padahal anak ini anak angkat tapi statusnya kakak anak kandung. Nanti ketika anak ini sudah balik, ya, katakanlah yang diangkat ini anak perempuan, yang pada dasarnya ini ada batasan yang harus dijaga. Enggak boleh dilihat auratnya, enggak boleh dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, ini hajir. Ya, walaupun katanya oh nyan jaman lun rawat, lun peraya dari mirah. Dari umur 10 hari sudah saya angkat dia, sudah saya rawat dia, saya besarkan dia. Tapi ini juga tidak melegalkan dan menjadikan anak tersebut menjadi nasab kepada orang tua angkatnya, tidak. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya. Kemudian, kebohongan berkelanjutan lagi kapan nanti? Ketika anak angkat ini dia mau menikah. Enggak boleh orang tua angkatnya ini jadi wali nikah. Kemudian nanti berkelanjutan lagi kebohongan ini dalam permasalahan kewarisan, yang harusnya anak angkat itu dia enggak dapat hak faraid. Ya. Tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat, itu sah-sah saja kalau diberikan kepada anak angkat. Tapi untuk dia tuntut hak faraid, maka ini enggak boleh. Karena sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka ini juga kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita hari ini dalam permasalahan nasab, ya. Namun tentu saja yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika anak angkat ini dia tidak mengetahui orang tua aslinya lagi. Dia enggak kenal lagi siapa orang ayah kandungnya. Dia enggak tahu lagi siapa ibu kandungnya. Karena dari kecil sudah dirawat oleh orang. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan sedarah. Ya. Ataupun disebut dengan incest. Ya. Karena ditutup-tutupi nasab ataupun keluarga aslinya. Ya, boleh jadi ini mungkin dalam dia berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, akhirnya dia jadi suka nyambung gitu ngomong, enggak tahu rupanya itu adalah adik kandungnya sendiri. Bahkan ada yang sudah menikah lagi, ya, sudah menikah, sudah punya anak. Setelah bertahun-tahun menikah, baru ketahuan, oh rupanya istrinya itu adalah adik kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini yang kita khawatirkan nanti. Kalau tidak dikasih tahu kondisi yang sebenarnya, ya, maka cepat atau lambat ketika ada seorang orang tua yang mengangkat anak, ini harus dikasih tahu keadaan yang sebenarnya. Ya, sampaikan, oh nak, sebenarnya kamu punya ayah kandung yang asli, ya, punya ibu kandung yang asli di kampung. Yang terbite, kita sampaikan. Jangan gengsi kita. Ya. Kadang-kadang karena kita tak pertimbang gengsi, tak pertimbang hanamangan, ya, terakhir kita justru yang terjerumus kepada perbuatan dosa yang lebih besar tadi, dikhawatirkan tadi. Ya. karena ketidaktahuan ditutup-tutupi nasab sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi perkawinan saudara. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam permasalahan kewarisan ini sangat kompleks sekali. Ini masalah warisan tadi kita sebutkan ada kaitannya dengan masalah nikah, talak, ada kaitan dengan masalah hibah, ada kaitan dengan masalah wasiat, ada kaitan dengan masalah nasab, ada kaitan juga dengan masalah ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu matematika dasar, ilmu akuntansi juga ada. Ya. Karena yang kita hitung ini harta. Ya. Ketika salah rumus, salah hitung, dikhawatirkan ini salah kita memberikan hak. Ya. Sampai-sampai dikhawatirkan ini dia telah memakan hak yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sana juga ada ilmu-ilmu yang lain yang pernah juga kita sampaikan bahwasanya ilmu matematika itu sumbernya juga ada dalam Al-Qur'an. Jangan kita anggap punya ilmu matematika ilmu dunianya. Hanapele damerno ya. Padahal ilmu itu juga ada dalam Al-Qur'an. Tambah-tambah ada dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-25. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun wazdadu tis'an ditambah 9 tahun. Jadi ini penjumlahan 300 tambah 9. Kurang-kurang juga ada dalam Al-Qur'an Al-Ankabut ayat ke-14 ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ya, itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, belum lagi nanti masalah pecahan-pecahan sebagaimana dalam masalah bagian warisan 1/2, 1/3 dan seterusnya. Belum lagi nanti masalah lamanya apa namanya? Masa kehamilan itu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-15 ayat ke-14 dan surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan ilmu, ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Kadang-kadang orang menganggap remeh masalah ilmu nyohana perle namerno. Ada juga kadang-kadang sering kita dengar ilmu faraid ini ilmu untuk orang-orang kaya saja yang banyak-banyak harta. Ya. Padahal bukan, kita mempelajari ilmu ini kita belajar hukum nih. Ya, sehingga kita tidak salah memberikan hak, karena bicara tentang masalah faraid kita bicara tentang masalah hak. Ketika kita menzalimi hak ahli waris yang lain itu sama dengan kita memakan harta yang haram, yang semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, apa yang telah kita bahas pada malam yang berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun. Iyo, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saja kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Suku Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Your Hillens sembari menikmati suasana malam dengan
1: mungkin cinta
0: sebuah gelas kopi dan sabuk dengan badak goreng
1: yang lain lebih bahkan
0: kita nikmati suasana sajian berikut RRI Banda Aceh dan Warihlen suasana di bawah malamnya di Lang Padang dan sekitar cukup adil.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Orelon, tiap orang pasti na emosi Orelon. Emosi, marah karena karena de utang, karena ya benar lah. Tapi pasti nyen emosi hal yang pasti akan apa tiap manusia. Kesibukan, tekanan pekerjaan, hingga persoalan dalam hubungan membuat orang mudah lelah, Orelan. Dan ini membuat emosinya terkadang hana-hana kontrol, di luar kontrol. Ya, maka ini banyak, Orelan. Anita Sabitri, salah satu perawat jiwa anak dan remaja di Rumah Sakit Jiwa Aceh, gepakat masyarakat untuk lebih fokus, geturi, gepahami diri, nyok selangkah awal menjaga kesehatan emosional dan hubungan sosial yang sehat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame, adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu, kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, adat Getanyo.

Marilah untuk mengelola emosi, kita harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana cara kita mengenali diri sendiri? Itu adalah gimana kamu bisa memahami sebenarnya tubuh kamu. Tapi yang capeknya Warihna, kita sendiri yang membuat diri menjadi lelah. Kita sendiri yang sering merendahkan diri sendiri. Kita sendiri yang sering menghakimi diri sendiri. Kita sendiri yang

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
3: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan setia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Dudu Lududa Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu hewan datu idang, tak boleh berang, tak boleh nenggerau. Bukan lain kan? Itu salah saya yang sampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah dirinya dan agamanya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon menantu kita misalnya, ya kan? Nah, kita Cahrod dulu. Kita kan harus tahu bebek-bebot.

Freelance seseorang mampu menenangkan diri, ya, bila seseorang sudah mampu menenangkan diri, memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri, bangun tidur, mau tidur, selalu mengatakan, saya berharga, saya berzeki, saya lebih baik, saya, dan saya-saya lainnya. Itu afirmasi positif, Freelance. Nah, biasanya hubungannya dengan orang lain biasa juga akan ikut membaik. Sebaliknya, Orehlen, bila seseorang terbiasa melihat kekurangan orang lain, maka seringkali muncul

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pudoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum mak atau ibu, untuk menidurkan anaknya, diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Seramo Malang, RRI Pro 4 Banda Aceh.

dan sejarah sabi pengingat kita nyo sampo tapuo sejarah dro iban Aceh dari masa awai sampai anjino mio sama bangsa kebutuhan sejarah dro maka bangsanya akan jadi bangsa lamin yang hanai tridro yang akan ditusoro.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babah lung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babah lung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman

tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Orang Purwokerto lewat Lembaga Kota Indonesia Barat. Nah, kita bersiaplah untuk aktivitas Singapura dan tak planning warilan dan tak doa Singapura je tahu dip tu mah alih tak eh karena ladu mena orang yang eh ane budak-budak boleh maka je tip eh tak bersyukur ada ni pada yang kak gubri le yang podonya dan sampai saja proput RRI Banda Aceh warilan jangan-jangan mameh menemani suasana istirahat sajian tangki Liza Rahmi, Fadil dan rekan-rekan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Talua timbunan kapa, adat gunung timbunan kabui, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Guru Rato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Opa, bangun nih Opa. Opa.
3: Tunggu.
2: Hah? Tunggu saya. Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
3: Tunggu.
2: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat. Rasak. Sampai saya kuyup Mi.
2: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
2: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, selamat pendengar di manapun Anda berada. Untuk sesaat lagi kita akan juga menantikan di kumandangannya azan subuh di pagi hari ini. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Ya, untuk sambil kita menunggu untuk menantikan di kumandangannya azan subuh untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena juga saat lagi di pukul 5 pagi lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kita menantikan di kemenangannya azan subuh. Kita dengarkan dulu instrumen berikut ini untuk Anda di pagi hari ini.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidu, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah salat subuh yang berbahagia, insyaAllah yang akan mengisi pengajian pada subuh ini yaitu Tengku Haji Tamliki Hasan LC. Kepada beliau sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وأن يطهر قلوبنا وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله سبحانه حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وما يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا وعن المسلمين والمسلمات إنه نعم المولى نعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه كان حليما غفورا. Sidang jamaah subuh yang dirahmatkumullah, bapak dan ibu, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui siaran live streaming YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Gibraltar Aceh, dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berangkat pada pagi yang mulia dan berbahagia ini, maupun yang sedang akan mau memasuki Madinatul Hujjat atau Asrama Haji yang akan bertolak nanti melalui embarkasi BTJ Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Insyaallah Allah berikan semuanya kebajikan dan diterima semua amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang akhlak dan perilaku kita terhadap hurumatullah dan syairallah. Hurumat Allah yaitu sesuatu yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan sebagai bagian daripada misi pengujian terhadap kita semua dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai visi untuk memperoleh apa yang dicita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, ampunan, surga dan kenikmatan yang tidak berpenghabisan. Ra'aita

tidak akan dibawa serta kecuali apa yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini fan, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat lain Allah menyebut, inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Itu maknanya adalah Allah mewarisi bumi dan semua apa yang ada di atasnya adalah Allah yang tersisa. Yang lain semuanya telah hancur dan binasa. Semua telah hancur dan binasa. Yang tersisa hanya Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat, hormat Allah adalah yang dihormati di sisi Allah. Syiar-syiar Allah juga termasuk pengajaran dan agamanya. Termasuk di dalam syiar Allah penyembelihan hewan kurban. Termasuk dari syiar Allah amal-amal yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat kita berihram pertama sekali, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baytal harama yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jangan dilanggar. Bila Allah perintahkan A, maka laksanakan A. Allah larang B, tinggalkan. Ada yang diperbolehkan oleh Allah dalam situasi yang biasa, tapi ketika kondisinya berubah dalam satu mekanisme peribadatan yang disusun sedemikian detail dan sangat spesifik, yang boleh tadi sudah dilarang untuk kita lakukan. Seperti saat Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat ibadah haji ini, dalam umrah tak boleh mencabut rambut, tak boleh menutup muka bagi perempuan, tak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan lain sebagainya. Hubungan yang telah dibina atas dasar kalimat Allah dalam rangka melakukan atau mengikuti sunnah Rasulullah, antara suami istri ini, qabiltu nikahaha

0: mahri kada, ya, tunainya diterima. Sah, para saksi mengatakan. Orang meluncurkan doa alhamdulillah pujian kepada Allah, lalu minta kita diberkahi. Tapi ketika melakukan ihram, tidak boleh mereka ini berdekatan dalam artian yang sangat spesifik pula. Nah, ini jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan memerangi, jangan menjatuhkan orang lain, menzalimi. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma wa ja'altuhu fima bainakum muharrama fala tadhlamu. Wahai para hamba-Ku, Aku mengharamkan atas diriku melakukan kezaliman, dan Aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Maka akhir ayat tadi di surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit sebelumnya masih satu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dari memasuki atau beribadah di Masjid Al-Haram, menjadikan kamu melakukan permusuhan terhadap mereka. Ini dalam keadaan sudah damai, tidak lagi dimusuhi, tidak diperangi. Dan itu pun terjadi pada bulan-bulan yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa atau padahal melakukan dosa dan permusuhan atau kebencian. Ini pengajaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah bicara nih, beberapa diantaranya Masjid Al-Haram, Ka'bah, jika dibangun oleh malaikat lagu Nabi, lalu oleh Nabi Adam alaihi salam, dijaga oleh keturunannya Syed alaihi salam, lalu pada masa Nabiullah Ibrahim, wa idh bawa'na li Ibrahim makan al-bait. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, ya, makan al-bait, sembari mengatakan antahira, hendaklah, ya, atau apa namanya, Allah tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan Aku dengan apapun juga. Ini untuk dibersihkan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kepadanya. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal qa'imina war ruk'i sujud. Dan dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadat, serta orang yang rukuk dan sujud. Kita sucikan. Lu'adzim finnasi bilhaji atuka rijala wa'ala kulli dhamiri yatina min kulli fatin amir. Baru permaklumkan. Ya, ini terjadi dalam sejarah yang menggugah iman Islam dan ihsan kita, sehingga benar-benar semua peristiwa ini, semua lambang-lambang ini, semua simbol-simbol ini, semua syiar-syiar hurumat ini harus ada pemuliaan dan penghargaan dari kita, dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat perlahan-lahan, beda nih, beda. Masjid Haram 100.000 pahala, di Ka'bah lebih menjadi senternya lagi. Sudah kita bicarakan beberapa di antara Ka'bah yang berada di lingkungan Al-Masjid Al-Haram. Lalu Masjid Al-Haram itu berada di negeri yang haram, mulia, penuh berkah, bibakata mubaraka. Negeri yang haram itu, yaitu yang bernama Bakkah atau Mekah, mubaraka. Dia diberkahi oleh Allah, diberkahi. Padahal pada masa Nabiullah Ibrahim terang menyebutkan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah, aku sungguh menempatkan keluargaku dan sebahagian dari keturunanku, karena ada keturunannya di daerah yang diberkahi, lainnya di Palestina. Nabi Ishaq, wa min wara Ishaq Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya. Dua-dua jadi nabi. Wa abna min rahmatina wa ja'alna lahum lisan sidqin aliyah. Itu di surah Maryam. Keberkahan demi keberkahan terus diberikan kepada para hamba pilihan Allah, sampai kemudian selain daripada keluarga ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tumbuhan pertanian, gersang, batu yang hitam kerontang, panas yang membara membakar telapak kaki dan ubun-ubun. Tapi semua itu diberikan berkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang, rumah engkau yang dihormati. Ya majazi, rumah Allah, Allah yang pilih ya untuk beribadat kepadanya. Qiyaman linnas tadi. Bisa dibayangkan bagaimana di Ka'bah ini, sejak dari masa Nabi Allah Adam, jauh sebelumnya para malaikat telah memakmurkannya, lalu terpancar, terhubung dengan Baitul Ma'mur, di mana malaikat di sana melakukan peribadatan. Energi ini begitu dahsyat. Kata anak muda, bukan kaleng-kaleng. Pada masa Ibrahim, lalu dimunculkan lagi air zam-zam. Ini punya keterikatan, korelasi yang sangat erat nanti. Apabila kita mengasah kesadaran alam bawah sadar, 88%, karena yang kita gunakan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, cuma 12% logika yang zahir, COVID sakit. Jumpa orang enaknya kalau dia jelek kita aja. Kalau dia tampan orangnya kita sanjung, kita puji. Logika zahir seperti itu, tapi batin belum tentu. 88%, sisa dari 12%. Itu Nabi mengatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada tampilan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Kurban kita sembelih tidak sampai daging dan darah pada Allah, tapi yang sampai takwa. Ketika ketakwaan itu dijadikan sebagai asas dan terus dikawal amal itu dengan takwa, maka daging itu sampai dalam hadis Nabi. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa atlafiha wa aubariha atau asy'ariha. Rambut-rambutnya, kuku, kakinya, tanduknya datang hari kiamat. Nah, ini yang ditampilkan apa? 88% dari logika batin melihat dengan rohani, ya, kepercayaan yang kita miliki secara halus manusia ini baru nampak itu semua. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi, yang telah mati? Tentu kalian akan benci. Logika zahir tadi menjatuhkan orang enak, mengkik orang lain enak, bercanda berlebihan bahkan membuat dia tidak berkutik, mati kutu lebih enak. Tapi logika batin, al-khuluq, innama at-taqwa hahuna, takwa dalam hati, dalam dada ini. Nah, itu tidak membenarkan. Jangan kamu makan daging saudaramu dalam keadaan mati, kamu tidak akan mau. Sama menggibah juga demikian. Ini logika batin. Ajarkan, maka seimbang alam semesta ini, jangan saling menzalimi. Keadilan harus diterapkan. Ka'bah ada di Baitullah, apa namanya, ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di Bakkah, ya, Bakkah itu ada di Jazirah, di mana Jazirah itu bagian daripada bumi, yang bumi pun dipilih nanti beberapa tempat yang lainnya dilebihkan keberkahan dan penghormatannya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Ja'alal ka'bata, ya, wa baitul haram, ja'alal ka'bata, ja'alallahu al-ka'bata baitul haram qiyaman linnas, beribadah. Pilih masa Ibrahim, lalu lintas generasi, likullin ja'alna, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lintas historical luar biasa. Nah, berapa kali Jibril turun ke sana? Berapa puluh ribu kali malaikat mengunjunginya. Berapa banyak keberkahan yang Allah titipkan di sana. Dibagi. Tadi sudah sampaikan. 120 setiap hari. 60 untuk yang tawaf. Ya. 40 untuk yang melakukan salat, 20 yang melihat Ka'bah saja. Tidak ada ibadat, tidak ada baca Quran, cuma lihat. Zikir pun tidak ada. Tajub, tahu. Tapi yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap syiar Allah tadi dan hurumatnya. Jibril turun saja, malaikat yang agung disebut di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Tanazzalul malaikatu warruh. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu. Ya. Kalau dalam ayat disebut salah satu metode au yursila rasulan, utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Ada yang dibalik hijab, ya, artinya dalam bentuk wahyu. Ini Jibril yang agung ini, yang apabila, dan ini terjadi dalam sejarah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba membenci, menjatuhkan martabat Jibril, melecehkannya, Allah akan menjadi musuh bagi orang itu. Bisa dipahami. Mangkana aduwal di Jibrila wa Mikala, barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, inna Allah aduwul lil kafirin, maka sungguh Allah menjadi musuh, memusuhi orang-orang kafir. Ini Jibril nih turun berkali-kali, tidak tercatat dalam sejarah kapan itu, masih ngembang. Ada yang dekat dengan masa kita, dan masa itu pun dengan masa kita sekarang. Atau katakanlah masa kita itu adalah masa yang menjadi risalah penciptaan. Laulaka ma khalaqtul asya. 570 atau 571 Masehi lahir seorang bayi mulia, akramul khalqi ilallahi azza wa jal, yang paling mulia. Lihat, nabi yang lain diambil perjanjian oleh Allah, mesti kamu dukung, kasih tahu kepada umat, ini akan datang nabi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kelahirannya dibuat bintang, diciptakan oleh Allah. Orang melihat bintang ini lebih terang dari semuanya, dan dia pun digelar dengan sebutan Nur Muhammad. Nur, pembawa cahaya, pemberi pengarahan, penerang bagi semesta raya. Namanya disandingkan dengan nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dilihat oleh Adam. Wa ma yudrika Muhammadan ya Adam, kenapa kamu bisa tahu Muhammad wahai Adam? Adam katakan, ketika aku bangun saat engkau ciptakan, aku lihat ke aras, maka di sana tertera Muhammadun Rasulullah, maka aku tahu tak ada yang lebih mulia kecuali dia yang telah engkau sandingkan dengan namamu. 570 ini yang beruntun aja. Umur 8 tahun tidak, di bawah itu, sebelum ibunya wafat di perkampungan, ya, Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, ditangkap Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril. Dibedah perutnya, turun lagi Jibril. Pakai apa dibedah? Dibedah dengan isyarat, dibedah dengan pisau. Lalu apa yang dilakukan? Dibersihkan, dicuci dengan zam-zam. zam-zam yang sudah dihasilkan ketika hentakan kaki Ibrahim alaihissalam. Air yang murni, yang membersihkan kotoran, yang kita pun dituntut untuk menggapai 88% tadi, mempercayai ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu kegunaannya sesuai dengan niat seseorang. Ya Allah, alim saya Ibn Hajar al-Asqalani telah membuktikan, Imam As-Suyuti membuktikan, ya, Nabi sudah bersabda demikian. Air kita bawa, minum kita sana banyak-banyak. Nah, ini sebentar lagi ini jemaah haji. Ini semua hurumat, ini adalah syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti terjadi lagi pembedahan. Ya, itu umur mungkin sekitar 3 atau 4 tahun Nabi. Nanti 500, itu 570, katakanlah 71, 575, 576 Masihi, 610, 621 beruntun. Di sela-sela itu semuanya perhatian alam semesta. Jauh sebelumnya, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh kali 50 tahun Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah bela. Abdul Muttalib kakek Nabi tidak bisa bela. Onta ku bawa sini raja. Kamu mikir onta saja dan ternak saja, itu rumah Tuhan kalian tuh yang kalian agung-agungkan. Memang traitor semua kalian ini, pengkhianat semua, kata Raja Abraham dan pasukannya, jadi bahan tertawaan. Tidak, itu ada empunya rumah itu, ada pemiliknya, biar pemiliknya yang menghandle. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Burung datang bawa dua batu di kedua kakinya, satu di paruhnya, lalu dilempar. Pak kuya baru yarya aku raja, hancur binasa, anda tinggai. Tak main-main. Tanda sudah diberi. Innahu kana haliman ghafura. Itu ayat di surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Ya. Nah, rabbuka a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah melebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Ansaban mandum. Itama syiar cik. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah, minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Wa atayna Dawuda Zabura. Itu di surah Bani Israel. Ya. Beda-beda ni, Pak. Tapi semua diuji kita ni. Ya. 621 Jibril turun lagi, silih berganti, terus dikawal oleh kehendak yang maha maha absolut. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, maka jadi sesuai dengan kehendaknya. Lam siklat siklet, ibarat bahasa kita dalam tanda kutip, sim salabim, abrakadabra. Kalau sah kita pakai itu, bisa berjalan satu pekan bisa, satu hari bisa, enam masa penciptaan langit dan bumi bisa, sesuai kehendak Allah. Abadi selamanya bisa, tidak hancur akhirat bisa. Akhirat nanti kan abadi ini. Sembelih kematian. Hah? Kamati, nali, mati. Kematian itu dalam wujud domba disembelih sehingga penduduk surga bergembira ria, nikmat selamanya, unlimited. Penduduk neraka ketika disembelih, berteriak putus asa. Itulah dinamakan dengan yaumal hasrah, tidak bisa diperbaiki lagi. Teriakannya itu seandainya ada masih kematian, teriakan itu pun akan membuat mereka mati. Tapi tidak ada lagi kematian, sudah disembelih tadi. Kesenangan penduduk surga bila ada kematian, dengan senang, naurun senang mati. Bakim. Apa jiwa-jiwa? Bakim berat. Menjutup beliau bahar. Saya ajak bahar. Kerup. Naurun tengah dekim habis umum. Rodega tak kem, itu bitnya. Seandainya ada kematian masih sebelum disembelih, kegirangan penghuni surga itu atau penduduk surga itu dapat menyebabkan mereka mati. Tapi karena mati tidak ada lagi dumnan bahagia, yang jeh dumnan sengsara. Wa imming qaryatin illa nahnu muhlikuha min qabli yaumil qiyamah, dan ada sebahagian daripada kampung atau negeri kami yang membinasakan mereka sebelum datang hari kiamat. Wa mu'adzibuha 'adaban syadidan, dan kami pula yang menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Kana dhalika fil kitabi mastura. Adab Allah jangan main-main. Itu sudah tertera di dalam Luh Mahfud. Fima jarat bihil maqadir. Kita belum tahu, cari sendiri, obah. Kejar, buka lembaran-lembaran yang telah Allah tuliskan bagi kita. Subhanallah. Jibril turun 621 Masehi. Untuk apa? Untuk kembali membangunkan Muhammad dari tempat yang mulia di pembaringannya, dibawa ke Al-Masjid Al-Haram di tempat yang mulia, diletakkan di dekat Ka'bah, dicuci kembali dengan air zam-zam. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perjalanan lompatan minal Masjidil Haram ilal Masjidi Al-Aqsa alladhi barakna hawla. Tak main-main kan? Lompatan yang sangat dahsyat. Cuci dulu rudal Irannya. Alhamdulillah bisa membuat kapok Amerika dan Israel. 8 kilo sampai 12 kilo. Ada yang sampai dengan 24 kilo dalam 1 detik. 1, 2. Nah, yang hokat teruk yang. Kadia tu yang tau. Jipo tak jangkat. Perangkatnya dibuat sehingga tidak aus dimakan oleh pergesekan dengan kecepatan yang semakin dahsyat. Perangkat buat. Bahan bakarnya ada yang cair, ada yang padat. Pada tingkat tertentu memberikan dorongan yang hebat. Nah, sekarang yang dikirim oleh Allah adalah burak. Ditemani malaikat Jibril dengan keberkahan yang diberikan di sekelilingnya. Bila Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram diberkati, perjalanan ini tidak diberkati, berkah. Dan ada waktunya nanti Jibril pun tidak bisa sampai. Bahkan ini, Etrukul Habibu Habibahu Muhammad, lau taqaddamtu khutwatan la harakatni nurul jababira. Menyelun tajuh tilangkah tu Muhammad, lon kabeh eh no lonjak. Menyeti langkah de lon tajo, lon melangkah. Bila aku melangkah satu langkah lagi, maka sungguh cahaya keagungan Allah akan membakar diriku. nampak Jibrilnya. Nur Jababirat. Allah Subhanahu wa taala nurun ala nur. Nabi lewat. Sebelumnya ada persiapan. Ada sebuah peristiwa fusi proton. Ya. Kimia proton yang disuling Nabi sehingga tubuh Nabi tidak akan hancur. Dalam perjalanan yang begitu cak, rekayasa tempat, ruang dan waktu ini semua berkah. Dan inilah yang sedang dan terus dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang datang. Ya, liyashhadu manafi'a lahum. Itu disebut oleh ayat. Ya, diberkahi dalam doa Ibrahim. Warzuqhum minat thamarat, kasih pada mereka buah-buahan dan seterusnya akan diperoleh oleh kita dengan tetap menjunjung tinggi dan berperilaku sebagai seorang mukmin, muslim dan muhsin. Itu akhlak, sehingga tempat-tempat yang agung ini akan memberikan efek bagi kita biiznillah, lalu kita pun menjadi manusia yang secara vertikal terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah terhubung dengan Allah secara horizontal, masing-masing yang terhubung ini akan saling menyatu. Wahtasimu bihablillahi jami'an. Saya kira demikian, kita akan sambung kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah in kana lil umri baqiya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini tepat pukul 6 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan ke ruang negara Anda dalam Warta Berita, terangkum dalam Warta Berita Alam Pagi dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi pendengar, dan satu buah lagu yang sudah kita dengarkan dari vokalnya Fadli, Miskin Jangan Takut Kaya Jangan Sombong. Oke, baik pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mekutu Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Jemaah Haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi telah bertolak ke Tanah Suci. Kemudian Sabang datangkan 70% sapi kurban dari daratan Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Sini Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga, yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan kita lihat kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Biren, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayo Luwes. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter TC Maulida Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM Regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2020. Ini.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lancar. Diharapkan pembayaran pembebasan lahan segera terrealisasi dan pembangunan SPAM regional dapat terwujud pada 2027. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Tapa Molizar menyampaikan laporannya.
5: Aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Hal itu dikatakan oleh salah seorang ASN dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Mawarni. Ia mengatakan kegiatan gotong royong ini sangat positif karena dapat berkontribusi membersihkan Kota Melabuh.
6: Hal ini adalah sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
5: Mawarni mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika dapat menjadikan Kota Melabuh sebagai kota bersih. Ia berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini, seluruh pantai yang ada di Aceh Barat dapat dibersihkan dari berbagai sampah yang ada. Seperti diketahui, program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat ini menyasar berbagai fasilitas publik seperti pantai, pasar, dan sejumlah lokasi publik lainnya seperti fasilitas olahraga. Program ini telah mencapai minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April lalu. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengedukasi masyarakat dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Diana Fritaria melaporkan.
8: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
9: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor. Terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor. Jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
8: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
10: Tentang apa ada 9 ekor lebih dan kurang, jantan semua itu memang udah hantus untuk kurban.
11: Apakah ada diperiksa kesehatan ya Bang?
10: Alhamdulillah ada ya, kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan, sama untuk pakan alhamdulillah Bang cukupi lah. Ada yang 18 sampai sekarang 20 lah lebih dan kurang. Yang udah bahan setahun ini dah yang punya orang semua nih. Belum tahu orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang nih.
8: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, menghadapi potensi banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Loksmawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi. Muhammad Sofyanto dari Loksmawe menyampaikan laporannya.
12: Wilayah kota Loksmawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Loksmawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Loksmawe Subhan menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
13: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat. bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan, dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
12: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Seramo Pagi, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Pak, Bu, ngebrief Reka Bacut.
2: Ada uang receh nggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Borjo Hotel Indonesia Barat, suasana agak lupi wecu di Mabungonyo menyelimuti Kota Banda Aceh dan sekitar, ya, dengan cuaca agak mendung macet berehlana. Mudah-mudahan suasana Bungonyo lebih jeruh, lebih gad, energi kitanya pih lebih mantap, lebih powerful, dan semangat tayo pih lebih maapui.